0: Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih station di Pro 2 FM Solo ya, masih nemenin kamu aja di sini. Aku tuh lagi mencari sesuatu yang aku tuh nggak tahu namanya, kan jadi bingung ya. Mau nyari tahu tapi namanya apa tuh bingung ya. Lagi mencari-cari, mencari tahu dan nanya sama teman aku. Catur ini loh. Misalkan apa ya? Jangan sebenarnya. Oh nanti aja deh, ntar aja deh. Cuman ya udah deh sekarang deh. Nanti tapi detailnya nanti aja ya. Ini loh catur aku tuh. Please bantu aku ya, mungkin Kak Yoyo juga bisa bantu atau nih Mas Raditya. Kado yang jadi tuh entah itu dia kayak figura gitu. Jadi figura ada gambar orangnya, terus nanti bisa dikasih tulisan-tulisan gitu. Ya misal happy wedding gitu ya, terus ada foto teman aku gitu ya. Itu tuh namanya apa sih? Seriusan deh, nanya beneran. Nah, aku tuh mau cari kayak gitu, yang orang-orang jasa kayak begitu gitu loh. Itu apa ya namanya ya? Atau ada kenalan, bolehlah teman Pro 2 di-share aja mungkin Instagramnya gitu. Namanya apa ya? Dulu tuh aku punya temen, jadi emang dia tuh anak seni rupa lah. Jadi dia bikin sketch gitu ya, terus habis itu bisa ditulisin, diwarnain juga gitu. Nah sekarang udah enggak, makanya aku tuh bingung gitu loh. Nanti deh aku kirimin deh catur ya, siapa tahu ini bantu. Teman aku kayaknya belum bangun soalnya ya, jadi saya mau tanya tuh masih centeng satu ya. Ya sudahlah, sabar. Let's Hope dari Paramore, lagu ini barusan ya aku kasih buat kamu, catur yang udah request. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa harapan selalu ada jika seseorang mau bangkit. Berhenti berpura-pura bahagia dan mulai membiarkan secercah cahaya masuk ke dalam hidupnya. Oh, keren ya makna lagunya ya. Tapi iya sih, ini lagu jadi pengingat juga menurut aku. Karena gak apa-apa loh, kadang tuh kalau kita tuh lagi gak baik-baik aja, gak apa-apa loh kalau kita tuh kadang lagi butuh ruang untuk sendiri, gak apa-apa loh kadang kalau kita tuh bilang enggak gitu ya. Dan kayak lagunya ini sih, It Gita featuring Hindia ya, masih ada cahaya. Aku selalu percaya bahwa setiap dari kita selalu punya cahaya naluri yang memang sudah ada dari lahir, dan itu cahaya yang bersih gitu ya, ada di sini nih, di hati ya teman Pro 2, di kalbu lah, di kalbu gitu loh. Aku selalu percaya itu, makanya liriknya tuh bagus banget. Gimana liriknya? Tadi pagi waktu jalan, soalnya aku nyanyiin lagu itu sih.

ya kan lagunya gitu toh, itu bagus banget sih, sangat bermakna. Aku tuh nggak tahu ya, kadang tuh suka banget memaknai sesuatu tuh lebih dalam aja gitu ya. Mungkin jadi aku punya cara menginterpretasikan sesuatu tuh kadang beda aja gitu, lebih lebih lebih bener-bener tak maknai gitulah teman Pro 2. Dan lagunya tuh tuh emang bagus banget sih. Dan Last Hope aku baru dengerin jujur, ternyata maknanya seperti itu, bagus banget sih. Makasih udah ngenalin lagu ini buat aku ya, Catur ya, terima kasih. Terus ada juga teman Pro 2, Putra. Yeay, terima kasih lagunya ya kak, jangan bosan-bosan untuk muterin lagu itu. Oh siap dong. Terus ada juga Ninda di Bandung, kak aku jualan gorengan teh hijau, teh jeruk nipis. Ada kopi, ada mie instan, jualan papaku dan mamaku. Ntar boleh bantu promosi enggak? Oke, okay. Ini sudah kan udah share list support ya. Udah saya support lewat on air, tapi ini di Bandung, jadi mungkin teman Pro 2 juga yang mungkin berada di Bandung ya kan, Ninda di Bandung kan, itu bolehlah dilarisin UMKM dari Ninda dan keluarga ya, gorengan, teh hijau ya, minum-minuman lah enak. Teh hijau soalnya ya, beda lah, matcha dong berarti ya. Ada jeruk nipis juga, enak. Anget sih, jeruk nipis anget menurut saya itu enak dan cocok lah kalau mau pagi-pagi. Tapi kalau yang punya asam lambung kayaknya jangan ya teman Pro 2. Cuman kalau gorengan pagi-pagi oke lah, dimakan sama soto kayaknya cocok juga ya. Aduh jadi kepengen, gimana nih? Ntar aja deh, masih stay tune di sini aja.

0: Informasi cuaca pagi ini.
1: Informasi cuaca di pagi hari ini ya. Yuk Shirley update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Winda Ratri dari BMKG Ahmad Yani.
2: Selamat pagi untuk pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan selengkapnya perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah kota Surakarta, pagi hingga siang umumnya cerah, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerahnya berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi kemudian kebakaran dan juga lahan. Kemudian informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Ya, itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta untuk hari ini. Pastikan kamu juga bisa update terus berbagai informasi seputar perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Solo, karena aku mau kasih info terupdate seputar pantauan arus lalu lintas di wilayah Kota Surakarta pagi hari ini bersama dengan rekan Dishub Kota Surakarta ya. Tapi kalau teman Pro 2 mungkin juga sekarang lagi di jalan, terus juga mau kasih update ke aku jalanan kayak mana tuh, rame gak sih, apa cukup lengang? Coba deh aku mau lihat dulu nih. Depan RRI Surakarta terpantau cukup lengang kok teman Pro 2 ya. Aman banget ini, kayak berasa hari Minggu gitu sih. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini aja. Masih ada Dimas Radityo juga yang stay tune di Pro 2 FM Solo. Aku akan coba untuk hubungkan kembali dengan rekan Raka Siwi di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Jadi teman Pro 2 pastikan tetap di Pro 2 FM Solo aja. Siapa tahu kamu juga baru mau lanjut aktivitas, baru mau keluar dari tempat tinggal kamu dan lanjutin aktivitas, entah itu mau kerjaan ataupun yang lainnya. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, ini sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Raka Siwigian di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk itu coba deh ya, kita akan sapa terlebih dahulu untuk rekan Raka Siwi. Selamat pagi rekan Raka Siwi.
2: Selamat pagi Mbak Sherly.
1: Yeah, Mas Raka, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Sherly. Berikut kami sajikan informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas Kota Surakarta berdasarkan hasil pantauan kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2006 pukul 07.49. Secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Surakarta pagi hari ini terpantau lancar hingga ramai lancar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pada awal hari. Pagi hari volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama mulai mengalami peningkatan. Namun demikian arus lalu lintas masih berlangsung dengan baik dan tetap terkendali. Mengawali informasi pagi ini kita mulai dari kawasan Gereja menuju Simpang Tiga Kerten. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih dapat bergerak dengan kecepatan normal. Antrian pendek terlihat di beberapa persimpangan akibat siklus lampu lalu lintas, namun tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan secara keseluruhan. Selanjutnya di kawasan Tugu Makuto hingga Simpang 4 Mako Brimob Manahan, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih bergerak dengan kecepatan sedang dan situasi lalu lintas dalam kondisi kondusif. Beralih ke Jalan Slamet Riyadi sebagai koridor utama Kota Surakarta, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Gerang Gradak terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di beberapa titik strategis antara Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapaman hingga Bundaran Gradak. Berkat pengaturan petugas di lapangan serta optimalisasi sistem lampu lalu lintas, arus kendaraan tetap mengalir dengan baik. Untuk Jalan Veteran mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang Maturono, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan masih berat dengan stabil, secara stabil dengan antrian singkat di beberapa persimpangan. Sementara itu di Jalan Kapten Mulyadi dari Simpang 4 Maturono menuju Simpang Balong, arus lalu lintas juga terpantau lancar sehingga perjalanan masih berlangsung sangat nyaman. Balik ke Jalan Yosudarso mulai dari Simpang Pandawa menuju Nonongan, kondisi lalu lintas terpantau lancar, kendaraan dari kedua arah masih bergerak dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Selanjutnya untuk Jalan Brigjen Kartamsa mulai dari Simpang 4 Tanggung hingga Simpang Mojosongo, arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Kami menginformasikan bahwa saat ini masih berlangsung pekerjaan perbaikan di kawasan Simpang 4 Tanggung. Oleh karena itu pengguna jalan diharapkan mengurangi kecepatan, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Adapun untuk jalur ring road dan kawasan Juruk, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Kendaraan dari arah Kota Surakarta menuju Kabupaten Karanganyar maupun sebaliknya beroperasi dengan kecepatan sedang dan belum terjadi kepadatan yang signifikan. Sebab kedua, kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya menciptakan perjalanan yang lebih nyaman, tapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun kendaraan jalan yang lain. Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengajak seluruh masyarakat di Kota Solo untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Kenakan helm bersandar SMI bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan roda 4. Hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta senantiasa menjaga konsentrasi dan menghormati hak bersama pengguna jalan. Mari bersama-sama mewujudkan budaya lalu lintas yang tertib, aman, dan beretika sebagai dominan masyarakat di Kota Solo yang santun dan berbudaya. Demikian terakhir report dari Kota Solo Dinas Perhubungan Kota Jakarta. Semoga aktivitas kedua hari ini berjalan lancar, perjalanan selalu aman dan nyaman, dan selamat sampai tujuan. Demikian Mbak Sally.
1: Ya, siap, top, mantap. Terima kasih rekan-rekan Siwi, selamat menjalankan aktivitas kembali dan sehat-sehat selalu, sukses. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Host Cokro Aminoto.
1: Kutamu.
2: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
3: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Lowongan kerjaan teman pro 2 ada dari PT Sentral Stari yang membuka lowongan untuk posisi account eksekutif atau sales lapangan ya. Nah, ini open recruitment-nya ada kualifikasi yang jelas. Di sini juga tertera untuk job desk account eksekutif ya. Tapi untuk kualifikasinya minimal SMA, SMK, D3, dan S1. Pengalaman sales nanti akan lebih diutamakan yang sudah punya pengalaman, tapi fresh graduate juga dipersilakan untuk melamar. Serta kualifikasi selanjutnya adalah komunikatif, target oriented, dan juga berjiwa kompetitif. Terus kalau bisa sih yang punya kendaraan bermotor ya. Gitu. Kemudian untuk areanya nanti di area Solo teman pro 2. Monggo silakan kalau teman pro 2 kepo, bisa cek di Instagram di Senaker Kota Surakarta. Emang jobdesknya apa sih Shirley? Nanti mempromosikan produk Wi-Fi PowerTel ya, secara door to door gitu. Jadi kalau teman pro 2 mungkin juga sudah tidak asing dengan PowerTel ini. Terus kemudian selanjutnya adalah memberikan informasi terkait produk yang ditawarkan. Selain itu juga menguasai produk knowledge. Jobdesk selanjutnya adalah menjelaskan keunggulan produk tanpa juga menjatuhkan kompetitor. Selanjutnya bekerja dengan target dan mampu bekerja mandiri dan juga tim begitu. Kalau kamu mungkin mau tanya-tanya dulu, bisa menghubungi kontak person di 0851-4491-1810 ya. Selanjutnya ada info locker dari PT Agung Sejahtera Sidoraharja Tex. PT Agung Sejahtera Sidoraharja Tex yang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi ya, seperti SPV HRGA, kemudian juga staff QA, sekretaris direksi, sales eksekutif, marketing, manager exim, dan juga head maintenance dan spare part serta administrasi, dan masih banyak lagi sebenarnya ya, sama all operators pining. Kalau teman pro 2 mau tahu kualifikasinya bisa cek di Instagram di Senaker Kota Surakarta ya. Begitu deh. Banyak nih informasi lowongan kerjaan yang teman pro 2 bisa dapatkan dari Instagramnya di Senaker Kota Surakarta. Tapi siapa tahu kalau teman pro 2 juga mau dikirimin sama Shirley untuk info locker barusan, bisa WhatsApp di 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya aku geser sekarang ke BST Battle Sound Today. Yuk, ada dua lagu seperti biasa yang aku adu di hari ini. Lagu yang enak banget, dua-duanya tuh sama-sama bagus, sama-sama enak, dan happening juga. Ya, sering banget buat back sound konten-konten gitulah. Yang pertama ada lagunya Yungkai, Blue.

Gak usah gitu ya. Yes, Yu Yungkai dengan lagunya Blue. Kamu pasti sering banget dengerin lagu ini juga ya. Nah, tapi kalau lagunya Coldplay pasti kamu juga tahu ya. Seenak itu juga lagi. Gimana dong?

You know I love you so. Jadi gimana mau pilih lagunya Yungkai Blue atau Coldplay Yellow? Suka warna apa sih teman Pro 2? Suka biru apa kuning? Hayo. Yuk, vote dari sekarang aja ke WhatsApp-nya Pro 2 081-327-866-966. Aku lanjut sama lagu favorit aku dari Dua Lipa, Be The One.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.
1: Kuatamu,

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081 327 866 966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

Where is my husband? Dari Ray. Nemenin kamu aja teman pro 2 masih di BST Battle Song Today. Sebelum nanti aku bacakan voting dari kamu, masih aku spill dan bahas juga tentang lagu. Dua lagu BST yang enak-enak semua ya. Lagunya dari Yungkai, Blue. Lagu ini tuh karena se-trending itu sampai ada, gak cuman kita yang udah gede, remaja gitu ya, yang menggunakan sosial media, tapi juga anak-anak sih, maksudnya adik-adik gitulah. Pernah aku ada di satu acara keluarga gitu kan, terus aku ngisi aja, ngisi acaranya gitu kan. Terus ada yang nyanyi deh, anak kecil, usianya berapa ya? Paling SD sih, SD kelas 1 kali ya. Di kelas 1, kelas 2 gitu lah. Terus dia pengen nyanyi, terus dia nyanyinya ini, Yungkai Blue ini loh teman pro 2.

apa sih? Ada aja yang bikin kayak gitu tuh dari mana? Yes, Blue dari Yungkai ini adalah lagu yang dirilis sama Yungkai tanggal 2 Agustus 2024 sebagai sebuah single yang kemudian masuk ke album debutnya yaitu Stay With The Ocean, I'll Found You di tahun 2025. Seenak itu sih emang ya. Lagu ini emang nyeritain tentang perasaan cinta yang begitu dalam, kemudian juga kekaguman terhadap seseorang itu, dan keinginan kuat untuk selalu bersama seseorang yang disukai gitu ya, yang emang disayang juga, dicintai, ataupun lagi mengagumi aja gitulah teman Pro 2. Dan ternyata lagunya Blue, lagunya Yungkai yang berjudul Blue ini tuh terinspirasi dari drama Tiongkok namanya When I Fly Towards You, dan menggambarkan indahnya jatuh cinta. Lala, bukan lagi ya, rasa kagum kepada seseorang dan keinginan untuk bersama seseorang itu, bahkan ada rasa nyaman di situ. Ulala, bukan lagi. Tapi lagunya Yellow Coldplay juga enak banget sih.

YTP, oh Yellow, enak banget. Yellow, lagu yang dirilis sama Coldplay di tahun 2000, yes. Tepatnya 26 Juni 2000, masuk ke album Parachute miliknya Coldplay, teman Pro 2. Top, mantap ya. Dan lagu ini juga menggambarkan tentang cinta sejati, bentuk pengabdian tanpa syarat, dan juga ketika cinta itu tulus saja, pasti ada rasa untuk rela berkorban gitulah demi orang terkasih ini. Dan sebagai seorang vokalis, Chris Martin mengungkapkan bahwa lagu ini juga terinspirasi dari perasaan kagum yang mendalam serta secercah harapan gitu ya dalam cinta itu. Cinta yang tulus, pengorbanan, dan seperti liriknya ada kata yellow ya, dimana juga menjadi kiasan untuk menggambarkan kehangatan, cahaya, optimisme juga ya di dalam seseorang yang terkasih dan berarti gitu ya bagi seseorang gitu. Ah, suka banget. Yuk, mau pilih yang mana, silahkan. Nanti aku akan putar lagunya full, jadi vote dari sekarang sebentar lagi. Satu lagu, abis itu aku akan bacakan satu persatu voting dari kamu. Oke, kutungguin.

Let's go. Saatnya aku bacakan vote dari kamu teman Pro 2 yang belum voting, silahkan dari sekarang aja. Masih ada waktunya. Okay. Yos yos yos. Bener-bener sih. Bener-bener lagunya dua-dua enak ya. Ada Mr. Johnny pertama masuk ini. Dari Mr. Johnny, pilih lagunya Coldplay, Yellow. Oke, makasih Mr. Johnny. Lanjut ada One and Only Erna, pilih Yellow Kak Shirley. Matur nuwun, Kak Erna sehat selalu. RBM Family, selamat pagi Pro 2. Aku pilih Blue dari Yungkai. Terima kasih. Next ada teman Pro 2 Ganis, mau pilih lagunya Yungkai ya Kak Syar. Boleh dong. Lanjut ada Paramita, selamat pagi Pro 2 RRI Surakarta. Tetap semangat menjalani hari ini. Buat BST aku mau pilih lagu Coldplay. Oke boleh, makasih. Lanjut ada teman Pro 2 Putra. Dari Putra di Karanganyar ini ya, bukan Putra di Solo Baru. Dari Putra di Karanganyar, Kak Shirley, aku pilih lagunya Yungkai ya. Tolong di play. Oke dong, pasti diputar, sabar. Lanjut ada juga ini Paramita, pilih lagu Yellow-nya aja. Siap, boleh. Terima kasih. Ada siapa lagi? Ada Catur, Yellow-nya Coldplay dong. Siap. Terima kasih. Ada Kak Yoyo juga BST. Food Yellow Coldplay Kak Shirley, matur nuwun. Ada Dita Sari, Yellow katanya. Siap. Ada Kak Dimas Radityo, masih stay tune ya. Gak peduli siapa yang menang vote, jelas dan sudah pasti aku pilih Coldplay Yellow. Okidoki, makasih. Fansnya Coldplay garis keras ya. Arya Tititi, vote Yungkai Blue. Oke, terima kasih. Ada juga Agus Iki. Kak Agus Iki pilih kuning kak. Oke lah. Gak mau merah, apa yang biru? Loh, apa itu? Kemana itu? Udah deh, sok-sokan berani aja nih si Shirley ya, bener-bener. Yowes, berarti jelas dapat 9 poin buat Coldplay. Kemudian Yungkai 4 poin. So, aku putar terlebih dahulu lagunya.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

apa ya, lagu ini tuh benar-benar bermakna aja sih buat aku, dan suaranya, lirik lagunya itu tuh bagus aja sih. Man oh man, I wish I knew what I've been crying over you. Aduh, saya enak gitu. Crying over you dari Hon featuring BK, teman Pro 2. Yes, di Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi, kita akan bahas seputar lingkungan hidup bareng-bareng aja. Dan karena ini Agustus ya, sudah tanggal 7. Oh, 10 hari lagi ya buat tanggal 17-nya. Dan dari awal Agustus bahkan akhir Juli ya, itu ada gotong royong kan, pasti itu desa-desa gotong royong ngecat jalan. Oh sebentar, aku mau kasih appreciate dulu ya buat bapak-bapak yang tadi pagi bekerja dengan luar biasa dan resiko yang luar biasa sih menurut saya ya. Kenapa? Jadi tadi pagi kan masih gelap toh saya berangkat itu. Terus di daerah Pabilan tadi setelah, ya di dekatnya Asalam deh, timurnya Asalam gitu ya, sebelum pom bensin, tapi itu tuh ada pengecatan marka gitu loh, teman Pro 2. Nah, saya tuh kan dari jauh tuh kelihatan gitu, kok itu ada ini ya, ada lampu yang biasa buat bapak-bapak parkir itu loh, yang warna oranye kedip-kedip itu loh, kayak gitu, apa sih, light stick gitulah. Nah, itu tuh kok ada di situ, kok tumben ya, apa? Apa dari ini satpam pom bensin gitu kan. Terus apa ada kecelakaan ya? Aku tuh udah mulai mengurangi kecepatan lah dari jauh. Terus habis itu pas tak deket saya. Itu tuh ternyata itu tadi ada pengecatan marka jalan tengah gitu kan. Jadi ada sekitar 4 atau 5 seorang pekerja ya, ada 4 sampai 5 orang pekerja. 3 atau 2 tadi itu yang ngasih peringatan hati-hati pakai light stick itu tadi. Jadi biar pengendara ini ambil jalur paling kiri gitu, karena yang kanan itu ditutup sedikit gitu ya, karena untuk pengecatan jalan, pengecatan marka jalan itu tadi gitu. Bapaknya tuh juga pakai pakaian yang warna oranye-oranye gitu loh, teman Pro 2. Kayak ini, kayak apa itu yang waktu COVID-19 tuh? Pakaian yang warnanya putih itu loh, apa sih? Itulah ya. Lupa. Nah, itu tapi yang warnanya oranye. Karena mungkin ada reflektornya ya. Tapi jujur enggak ya. Itu bahaya sih. Ya meskipun lama-lama kelihatan sih kalau dari agak deket ya. Cuman kalau yang dari jauh dan itu kenceng, apalagi di jam segitu tuh biasanya masih ada yang kenceng-kenceng, terus juga bis besar gitu kan. Itu agak serem banget, sumpah deh, serius deh. Saya aja yang lewat aja juga ngeri sama kalau bapaknya kenapa-kenapa. Makanya tadi kan saya bilang saya mau kasih apresiasi untuk pekerja yang luar biasa dengan resiko yang luar biasa juga gitu, karena itu bahaya banget. Ditambah lagi lampunya itu tadi tuh nggak ada. Jadi kalau biasanya di jalan raya itu kan biasanya ada lampu kan, lampunya tuh juga gede gitu kan, ada yang LED gitu yang warnanya putih, ada juga yang kuning kan. Nah itu tuh nggak ada. Kayaknya aku juga pernah cerita juga sama teman Pro 2 kalau kenapa ya di dekat pom bensin itu pasti, apalagi itu jalan besar ya, sorry ya, itu tuh nggak, lampunya tuh pasti mati dan gelap, maksudnya gelap aja gitu. Kenapa ya? Deket rumah saya ya, 3 nih, pom bensin gede semua, bagus semua, itu tuh pasti di area pom bensinnya itu ya, tengahnya di trotoar itu, lampunya mati, jadi gelap memang Pro 2, serius deh. Nah tadi tuh kayak gitu. Jadi agak serem banget aja sih tadi itu ngelihatnya. Takutnya ada yang kenceng banget kan. Wah itu bahaya sih jujur, beneran deh. Makanya kan ada 2 atau 3 tadi yang bagian untuk ngasih aba-aba pengguna jalan biar hati-hati dan ngambil jalur yang paling kiri itulah. Serem gitu. Jadi aku mau apresiasi buat bapak-bapaknya tadi ya, luar biasa. Dedikasinya untuk keluarga itu luar biasa, saya acungi jempol sekali. Wow, keren. Nah, kalau lanjut seputar
bulan Agustus ya. Kemarin di tempat saya sudah ada lomba juga, lomba anak-anak sih. Lomba anak-anak makan kerupuk sama apa gitu. Nah, saya tuh kan baru lihat status ya. Ibu saya ding, saya tanya dari ibu saya terus, aduh, mau ke sana tuh udah jam 5 gitu. Kemarin saya pulang tuh sore soalnya ada agenda dulu kan sama teman-teman soalnya. Gitu. Semoga aja mungkin biasanya akhir pekan ini kali ya ada lomba-lomba yang lain juga. Nah, kalau di tempat temen Pro 2 gimana? Apakah juga sudah ada lomba-lomba 17-an gitu atau kamu justru malah yang ikut? Boleh cerita-cerita sama aku.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself.
3: My name is Kirana Ramadhani Larasati.
4: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
5: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
4: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
6: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
4: Okay. Okay.
0: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
4: What is melengseng in English ya? English Corner.
0: Everybody say what? Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
7: Teman Pro 2, ada yang menarik banget sih jujur, ini di daerah Malang ya. Jadi warga dusun Kerajaan Tengah Desa Wonorejo, Kabupaten Malang, membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bendera ini tuh dibuat secara swadaya dan dijahit tuh sama warga setempat selama hampir 3 bulan. Wow, appreciate. Wow, wow, wow, wow. Keren banget ya. Kompak banget warganya, seneng deh kalau kayak gini ya, gotong royongnya luar biasa sekali. Pemasangannya itu dilakukan selama sekitar 1 minggu ya, dengan melibatkan warga dari berbagai kalangan. Mulai dari menyiapkan rangka, mengangkut material, sampai membentangkan kain itu dilakukan bersama-sama. Buat warga, merah putih ini tuh bukan sekedar hiasan, tapi juga simbol semangat gotong royong dan kebersamaan yang terus hidup di tengah masyarakat. Keren banget. Aduh. Berat juga loh, 600 meter, mohon maaf nih, udah mau 1 kilo gitu. Keren sekali warganya nih ya. Ya ampun ini nih, aku lihat ini panjangnya, gak nyampe-nyampe juga ini ya. Mau ditarik-tarik. Semangat, semangat. Keren sih. Dan ini tuh apa ya? Ada benar-benar effortnya luar biasa loh. Teman Pro 2 bisa cek di postingan Instagram Republik Indonesia ya. Jadi dia tuh dibentangkannya tuh di atas jalan gitu loh. Jadi ada kerangkanya. Kan luar biasa ya effortnya ya. Keren sih ini ya. Yang jahit mungkin ibu-ibu gitu ya. Terus ini yang membentangkan bapak-bapak. Seru banget sih, keren ya. Cantik banget kalau di foto ini, keren, mantap. Apalagi pemandangannya ada Gunung Arjuna juga, keren sih, beneran, serius. Cek aja teman Pro 2 di postingan at Republik Indonesia. Keren banget dan bangga sekali. Gimana kalau di tempat kamu? Ada agenda apa yang terdekat akhir pekan ini, boleh cerita-cerita juga sama aku ya, teman Pro 2. Apakah di tempat tinggal kamu, warganya sekompak ini, serukun ini juga? Gotong royongnya apakah juga masih sangat kompak sampai sekarang? Boleh cerita-cerita juga sama aku. Atau jangan-jangan hari ini kamu mau ikut lomba. Coba mana ceritanya. Udah dari hari Minggu kemarin, Kak Cher. Oh ini apa namanya, agenda-agenda 17-annya ya. Catur ikut enggak atau malah justru ikut kepanitiaannya? Wah top, mantap.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Jangan sampai hal-hal yang langka itu terhapus begitu saja ya. Udah biarin Niji aja yang nyanyi lagu Hapus Aku, tapi aku jangan dihapus ya. Nomor WhatsAppnya Pro 2 jangan dihapus juga ya. Mana aku ternyata suka ngapusin lagi. Duh, untung gak ada JJ ya. Kalau ada JJ udah saya nanti di roasting sama JJ. Aduh, bener-bener si Shirley ini bener-bener ya. Nah, kalau ngomongin langka, ini tuh ada kucing emas Sumatera, predator langka penghuni hutan Indonesia. Dia macam kucing emang, warnanya emang emas juga, coklat gitulah teman Pro 2. Dan wajahnya gemes juga sih sebenarnya. Perpaduan antara apa ya? Ada musangnya, ada tupainya juga sih dari ini apa ekornya ya. Tapi udah langka loh, tapi ini suatu kebanggaan sekali karena beberapa kali tuh sering Shirley lihat postingan ada hewan-hewan langka yang akhirnya muncul kembali, terlihat kembali dan tertangkap oleh kamera. Seneng banget, nggak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia juga gitu. Nah, ini tuh kucing emas Sumatera, salah satu satwa langka penghuni hutan Indonesia. Dan ini disebut kucing emas gitu ya, karena punya warna bulu kuning keemasan yang emang menjadi ciri khasnya dia lah. Meski punya penampilan yang oke, keren sih, lebih ke keren gitu ya. Tapi ternyata satwa ini merupakan predator liar yang keberadaannya tuh semakin sulit ditemukan dan saat ini tuh berstatus rentan. Menurut International Union for Conservation of Nature, teman Pro 2. Ya juga sih. Wajahnya, coraknya ini beda juga ya. Meskipun kalau dari badannya tuh dia benar-benar cuman bulu yang berwarna gitu, jadi nggak ada corak-coraknya sama sekali, tapi di bagian wajahnya dia bercorak, teman Pro 2. Momen langka ini tuh berhasil diabadikan lewat kamera jebak yang merekam aktivitas kucing emas Sumatera di habitat alaminya. Upaya pelestarian juga terus berjalan biar kucing emas Sumatera ini dan berbagai satwa liar lainnya di Indonesia itu tetap bisa hidup dengan aman di alam. Ya, pastinya juga menikmati keindahannya. Tetap bisa dinikmati keindahannya tuh sama generasi-generasi mendatang lah. Iya. Tapi ini emang anu, insya Allah ada regenerasinya gitu ya. Masih ada keturunannya karena yang satu masih kecil. Apa itu induknya kali ya, apa bapaknya kali ya, terus yang kecil ini anaknya kali ya. Kayaknya begitu. Aduh, seneng banget. Maksudnya ikut berbangga karena Indonesia sangat beragam sekali, flora faunanya tuh luar biasa dan bahkan akhirnya muncul kembali hewan yang sudah sangat sulit untuk ditemukan, langka gitu ya teman Pro 2. Kamu bisa cek selengkapnya di Instagram Kemenhut ya, kamu bisa cek di situ teman Pro 2. Gemes ya, Oyen, si kucing Oyen. Oh, makanya kucing Oyen itu gitu ya. Kita tahu lah kucing Oyen itu emang brutal sekali ya. Ada aja kelakuannya ya. Ya sudah, barusan jadi informasi terakhir dari Shirley Angeli. Masih aku akan hadirkan informasi lagi nanti di Info Pro 2. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Cuman santai siangnya nanti dilanjut sama kawan aku Sylvia Z yang akan mengudara menemani kamu sampai nanti sore. Terima kasih dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day and have a good life. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Sejumlah ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Nayu Barat Satu Nusuan, Banjarsari, Surakarta mengalami kerusakan berat sehingga proses pembelajaran harus dialihkan ke ruangan yang lebih aman. Kepala SD Negeri Nayu Barat 1, Wahyu Ratnawati menjelaskan kerusakan atap di gedung selatan dan barat sekolah sudah mulai terdeteksi sejak bulan Agustus 2025. Pihak sekolah memutuskan mengosongkan ruangan karena kondisi plafon yang sudah melengkung dan beresiko ambrol saat aktivitas belajar berlangsung. Pihaknya juga langsung melaporkan kondisi itu ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan telah ditindaklanjuti dengan survei lapangan oleh tim sarana dan prasarana. Saat ini, sekolah telah menyiapkan skema penataan ruang pembelajaran agar proses revitalisasi bangunan dapat dilakukan dan dilaksanakan tanpa mengganggu siswa.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia film internasional, Godzilla Minus Zero diumumkan tayang di bioskop Indonesia dalam waktu dekat. Kalau berdasarkan jadwal di laman resminya Godzilla, film itu akan tayang di Indonesia persis satu hari setelah penayangannya di Jepang. Godzilla Minus Zero dipastikan tayang 4 November di bioskop Indonesia bersamaan dengan Thailand, Filipina, Laos, Luxembourg, Prancis dan juga Belgia setelah film itu tayang 3 November di Jepang. Tanggal penayangan di Jepang itu dipilih ternyata karena bertepatan dengan hari pembukaan film Godzilla pertama di bioskop pada tahun 1954 dan tanggal itu sekarang diperingati sebagai Hari Godzilla.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

0: Selamat siang teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2, selalu teman terbaik kamu. Yeay, ketemu lagi kita di long weekend gak ya? Enggak sih, karena kan gak ada libur. Tapi ya mungkin sebagian besar dari kamu ada yang hari ini sedang menjalankan WFA, karena kan diperpanjang ya, pemerintah ada beberapa instansi yang mungkin diperpanjang. Mungkin kamu juga kebagian, it's okay, gak apa-apa. Jadi ini, anggap aja long weekend, tapi ya kudu masih standby ya teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu? Aku Sylvia sih bakal nemenin kamu ya sampai dengan nanti siang jam 3 tentunya. Semoga kamu masih semangat teman Pro 2 ya untuk menjalani aktivitas yang masih panjang ini, karena waktu kita masih panjang. Sama tentunya Pro 2 FM Solo juga bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus aja ya 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: hit list.
1: Pro 2 hit list bareng aku Sylvia Z, teman Pro 2. Iya, kita langsung aja kali ya bacain WhatsApp yang sudah request dari tadi, Ce, sedari tadi. Kalau lagu tuh sedari dulu ada ya. Capek lah gitu, ah. Membuat pikiran aja kayaknya ya. Oke deh. Lanjut dulu teman Pro 2, kita tentunya di Pro 2 Hitlist bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Caranya gampang banget ya. Kamu tinggal kasih tahu aku aja via WhatsApp ke nomor handphone aku. Enggak. Nomor handphone Pro 2 FM Solo ya, di 081327866966 gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu kasih tahu aku mau satu lagu, dua lagu, tiga lagu boleh banyak-banyak. Oh,
0: bunyinya kriuk-kriuknya sekalian ASMR aja Pak di sini, Pak. Itu kayaknya coket. Coket coklat.
1: Enggak. Itu biasa kalau bawaan makan coklat langsung kayak gitu ya, over ya. Oke, gulanya kebanyakan itu, Pak. Oke, aku mau langsung bacain. Oh iya, jangan lupa, aku mau ingetin lagi, kamu mau request lagu Indo manca gitu ya, mau yang kekinian, mau yang setengah kekinian. Itu boleh banget sama Pro 2. Caranya ya tadi ya, tinggal kirim WhatsApp ke 081327866966 ya. Langsung kalau gitu aku mau bacain nih, ada Kak siapa ya sebentar. Kak Febrianti. Kak Febrianti, halo Kakak, semangat pagi. Salam kenal ya, aku Febri dari Kalimantan. Salam hangat untuk pendengar setiap Pro 2, dan aku mau nitip salam juga untuk Ce Elisa, Kak Dev, Kak Ami, Maria, Orel, Firly. Ini Firly yang ini bukan sih? Firly yang sama si siapa sih? Nico itu. Ini ketahuan banget ya, TikTok banget ya. Terus sama Marlin gitu. Semangat terus ya NK on fire teman-temanku. Sama aku mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace dong Kak. Makasih ya. Semangat terus siarannya Kakak. Have a good Friday ya Kak. God bless you. God bless you more. Terus, iya sih, lagu Sumpah Mati ini emang lagi enak banget. Bukan lagi enak banget, emang enak gitu loh. Terus, ada siapa lagi ya? Ada Kak Firly Veronica. Oh, ini Kak Firly, jangan-jangan yang dititipin salam sama Kak Febri ya. Halo Kakak, selamat siang. Aku Firly, izin mau request lagunya Sumpah Mati tuh kan. Ini kayaknya Selena Grace mania nih ya. Mantap. Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak. Terima kasih, kembali kasih salamnya buat Kakak aja ya. Terus tetap semangat siarannya Kakak. Maaciu. Lanjut ada Kak Tito juga, gak pakai karena Vian, karena beda nanti orangnya ya. Jadi Kak Tito ini vote lagi. Battle song today kali ah. Siang Kakak, aku mau request Batasi Rasa Mahal Ini sama Kenangan Terindahnya Samson ya Kak. Terima kasih, kembali kasih. Oke, lagu-lagunya udah aku tampung ya. Aku mau susun-susun dulu. Dan aku bakal puterin buat kamu teman Pro 2 ya. Sebentar aku mau cariin dulu nih. Sumpah Mati ya. Sumpah Matinya Selena Grace. Tapi emang sih benar. Dulu aku tuh suka ini siapa yang suka vote ya? Yang suka request ya? Aku ingat banget Kak siapa ya? Intinya suka banget gitu ya. Suka banget request ini. Kak siapa? Kak Zulia. Bukan Kak Zulia, itu Remuk kalau enggak salah. Ada satu lagi deh aku lupa namanya. Itu dia suka request, akhirnya aku jadi ketepak tuh apa ya? Ketular gitu. Ketular suka sama lagu Sumpah Mati ini. Tapi emang basically enak banget sih lagunya.

0: Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Man of Zonder pemerintah, TNI akan berjuang terus. Dengan atau tanpa pemerintah, TNI akan berjuang terus. Jenderal Sudirman.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Balik lagi di Pro 2 Hitlist bareng aku Sylvia Z, teman Pro 2. Aku mau nyapa-nyapa lagi yang sudah WhatsApp. Ini ada Kak Prapto ya di Jaten kalau enggak salah. Kak Prapto katanya buat siang, buat bertugas. Semangat Mbak Sylvia Z. Sehat selalu ya. Tolong aku dipilihkan lagunya. Dan nanti hati-hati pulangnya ya, jangan lari-lari nguber KRL-nya. Siap enggak lari-lari tapi koprol. Koprol itu apa namanya? Muter-muter gitu ya. Siap, nanti Sil bakal pilihin lagunya buat Kak Prapto. Kak Prapto tuh biasa sukanya kalau gak Noah, Ariel, Niji gitu ya. Gimana kalau aku pilihin Ariel Noah deh. Ariel ya, Boril ya. Coba aku cek dulu. Gimana aku kalau puterin lagu yang nada-nada cinta deh ya. Nada-nada cintanya dari Ariel Noah dan juga Rosa. Boleh, atau mungkin ada lagu baru. Coba nanti aku cek dulu deh ya. Siapa tahu nanti ada lagu-lagu lainnya aku bisa puterin buat Kak Prapto, oke? Atau mungkin dari Raisa bisa. Raisa sama Ariel Noah gitu ya. Ah, pokoknya banyak deh, banyak. Atau dulu kita masih remajanya Ariel Noah, Osnya Dilan. Ah, itu aja deh gitu ya. Boleh deh teman Pro 2. Lanjut lagi, ada siapa di sana? Oh, ada Kak Febrianti. Katanya terima kasih ya Kak, lagunya udah diputerin. Terus semangat terus siarannya. Kembali kaci. Ada Kak Catur. Katanya gini, gak semangat juga gak apa-apa sih Kak, sewajarnya manusia aja gitu. Semangat kecil gitu ya. Ini ceritanya Kak Catur lagi gak semangat apa gimana nih? Semangat dong ya. Nah ini realistis katanya. Kalau lagi gak bersemangat langsung kepikiran makan enak lah. Oh, jadi berarti kalau lagi gak semangat bawaannya mikirin makanan-makanan enak gitu ya. Wah, cara yang bagus. Boleh juga. Nah kira-kira kamu mau diputerin lagu apa Kak Catur? Kalau misalnya kamu hari ini gak semangat tapi katanya semangat, ya udah biar makin semangat mau lagu apa kasih tau aku ya. Terus ada lagi Kak siapa nih? Kak Lara Purnamasari. Hai Kak, selamat pagi, aku mau izin request boleh gak? Boleh banget dong Kak Lara, kamu kasih tau aku aja mau lagu apa yang diputerin siang ini. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, pokoknya banyak-banyak juga boleh, tenang aja ya. Jangan ragu-ragu untuk kasih tau aku di 081 327 866 966.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mbak.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus

berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist lagi teman Pro 2. Iya, jadi tadi udah lagu-lagu kamu udah aku puterin. Terus juga next kita masih mau bacain lagi sesi berikutnya yang gabung di Pro 2 Hitlist. Ada Kak Catur yang katanya lagi mau salat Jumatan tapi di US ya. Amin, amin gitu ya. Katanya gini, aku mau diputerin lagu, betulah saja Kak Sisil, oke. Okay. Lagi on repeat banget nih sama lagu dia, oke okay, siap, nanti bakal puterin. Boleh ya diputerin? Gak mau. Katanya mintanya sebelum Jumatan. Oke, okay, iya, abis ini aku bakal puterin. Terus ada juga Kak siapa ini, Kak Lara Purnamasari. Katanya gini, Kak, kalau gitu aku mau requestnya sealbum aja. Mau requestnya sealbum loh. Aduh, katanya aku izin request lagunya dari JKT48 ya, yang Fortune Cookies, yang Mencinta Aja Kak. Oke, siap, nanti aku bakal puterin. Next, ada siapa lagi di ujung sana? Ada Kak Fitri. Halo, selamat siang Mbak Sisil. Aku mau request lagunya Maroon 5 yang Maps, boleh enggak? Itu aja buat Di Wulan di sebelahku. Oh, Di Wulan, selamat mendengarkan ya. Semangat kerjanya katanya. Buat Mbak Silvi, semangat selalu. Terima kasih, kembali kasih. Oke, siap, bakal aku puterin lagunya. Terus ada siapa lagi ini? Dari Kak A. Soalnya ada A terus ada stripnya yang melengkung-melengkung, jadi A gitu ya kan. Katanya, siang Kak, aku mau request lagu dong. Mata air apa air mata nih? Dari Hindia gitu ya, mata air deng, mata airnya Hindia. Oke, siap. Di Laut Hindia sana, atau gimana nih? Terus ada Kak Libet juga yang apa ini? Oke, siap, baik. Ini ada informasi dari Kak Libet ya. Terima kasih Kak Libet atas informasinya. Kalau misalkan mau request lagu, boleh kasih tau Sisil ya. Di 081327866966.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Oke, teman Pro 2 masih ada tadi yang nemenin kamu tulus ya, teh hijau atau green tea. Karena biasanya dipanggilnya green tea gitu teman Pro 2 ya. Ya enggak apa-apa lah ya, punya vibe center sendiri. Tapi lagunya sih memang apa ya, kalau di mata tuh kan eye catching ya, kalau ini eye catcher. Ear catcher, eye catching lagi. Ini ear catcher okay sih menurut aku, kayak memancing banget untuk didengarkan gitu teman Pro 2. Nah, gimana? Siang kamu apakah sudah terasa panas banget atau belum? Atau udah ada yang mau siap-siap buat sholat Jumatan? Ya, siap-siap ya, jangan lupa pakai wangi-wangian gitu ya, terus genting kuku dan lain sebagainya teman Pro 2 ya tentunya. Sisil masih bakal nemenin kamu sampai dengan nanti ya. Ini udah mau jam 12, berarti 3 jaman lagi Sisil masih temenin kamu. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di sini aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Karena habis ini kita bakal bahas tentang makanan-makanan dan makanan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2, selalu teman terbaik kamu ya. Dan aku Sylvia Zim masih di sini karena waktu kita masih panjang banget. Jadi kayaknya kalau udah jam segini kita mendingan bahas apa ya? Bahas makanan kali ya, teman Pro 2 enak nih. Tapi aku enggak mau bahas kuliner apa-apa. Enggak mau ah, aku lagi diet. Tapi aku kita lagi bakal membahas tentang makanan-makanan yang punya aroma-aroma terbau di dunia, ya kan? Nah, apakah makanan dari Indonesia termasuk, teman Pro 2? Kita bakal kulik lagi lebih dalam nanti tentunya ya. Jadi ini biasa kan kalau makanan-makanan berbau kan makanan-makanan dari fermentasi ya, teman Pro 2. Nah, kalau ini juga nggak tahu nih apakah juga ada yang fermentasi atau adakah yang tidak, teman Pro 2 gitu ya. Nah, jadi kita bakal bahas dari Taste Atlas yang balik lagi, dia tuh merilis baru-baru ini ya daftar makanan dengan aroma yang paling menyengat dari berbagai negara. Katanya sih Indonesia tuh termasuk ya. Apa kira-kira, teman Pro 2? Kira-kira kamu udah bisa nebak belum kalau dari Indonesia tuh kira-kira apa ya? Tapi sebelum dari Indonesia, kan biasanya ada level-levelnya tuh ya. Ini menurut Taste Atlas ya, jadi bukan menurut Sisi lo. Jadi Taste Atlas sendiri tuh udah mengkategorikan beberapa makanan yang berbau atau terbau lah ya gitu di dunia dalam 4 level, teman Pro 2. Jadi ada yang extreme level, ada yang very high level, ada yang medium high level, ada juga yang moderately strong level. Jadi ada 4 kategori ya. Gimana kalau kita bahas dari yang paling bawah dulu? Karena kan yang paling ekstrim gitu ya. Yang paling bawah tuh kalau mungkin kamu sering lihat di Jepang, teman Pro 2 ya, yang kayak kacang-kacang gitu, kacang fermentasi yang bau banget. Sampai sekarang sih aku belum pernah mencium, terus gak pengen juga karena kayak takut aja gitu. Dari Jepang ada natto, teman Pro 2 ya. Itu salah satu makanan yang masuk ke level moderately strong level gitu ya. Terus ada juga century egg di China. Ada juga dari Norwegia. Itinya tulisannya agak lucu sih. Lutefisk nih gitu ya. Dan terakhir itu ada dari Indonesia dan juga Malaysia dengan petai. Jadi ternyata petai itu masuk, teman Pro 2. Padahal kan gak ada fermentasi, tapi ya memang dia makanan terbau sih. Apalagi teman Pro 2, menurut kamu makanan dari Indonesia tuh yang berbau. Nah, nanti kita bakal kulik ya makanan-makanan yang berbau-bau ini. Karena banyak banget, ada 16. Kan dikategorikan menjadi 4 level tadi ya, seperti Sisil bilang. Nah, ada medium, terus ada very high, sampai ke extreme level. Kayaknya dari masing-masing level kita bakal kulik ya. Mulai dari pete, terus apa lagi? Nanti di medium high level kita bakal bahas makanan apa ya. Pokoknya nanti kamu pantengin terus aja deh. Salah satu yang lainnya dari Indonesia juga ada durian, teman Pro 2. Ini masuk di very high level. Kita bakal kulik juga sama yang extreme level nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal kulik lagi lebih dalam lagi.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara 1 detik bikin orang jadi panik.

0: Kevin Joe ya, yang sudah nemenin kita siang hari ini. Sisil masih balik. Wow, klimis sekali. Nampaknya kakak-kakak. Aduh, sibuk di Vision kayaknya bapak ya. Kita masih balik lagi sama Pro 2 ya di Santai Siang, tentunya bareng aku Sylvia Z, tapi ada juga ditemenin sama
1: Rido Wijaksono.
0: Yay.
1: Yes, barusan tadi lewat situ kan, bu habis cukur kan. Saya yeah. Kan ah kok udah agak-agak kurang rapih gitu. Saya kan lagi suka untuk clean gitu ya. Nah, terus lewat situ ternyata kenceng banget ini suaran yang di radio situ loh. Saya kecilin aja. Siaran sebelah kan jelek, bu. Rifki yang siaran siang, saya pikir ngapain kencingin, kan jelek. Kalau misalnya yang siaran lainnya Rifki gitu, nggak apa-apa sih, biarin aja.
0: Ngapain? Wah, nggak boleh gitu, pak. Bapak kayak gitu kayak anak TK, pak. Apalagi kalau kumis udah cukur, kumis apa ini namanya?
1: Jenggot.
0: Ah, oh, jenggot, iya jenggotnya. Iya. Jadi makin kayak anak TK ya, pak ya.
1: Iya, enak, bu, dipegang begini, bu. Serut gitu. Tadi kita kedatangan teman dari Purwokerto ya?
0: Enggak, salah.
1: Kalau dari Purwokerto Semarang. Kemarin main ke RRI Purwokerto enggak?
0: Enggak, Pak. Saya kalau keluar-keluar itu enggak pernah main ke RRI-nya malah.
1: Oh, berarti ke Jogja juga enggak pernah ke RRI Jogja? Tadi Anda bilang gimana?
0: Karena kalau itu kan gimana? Rumah.
1: Oh, baiklah.
0: Gitu.
1: Kasih lagunya ini dong. Siapa yang rumahku tuh?
0: Bagaikan, aduh, Dere,
1: bukan sih yang
0: siapa ya?
1: Seisi dunia, Raisa Anggria, Anggiani ya?
0: Judul apa? Rumah, liriknya.
1: Kaulah rumahku atau apa gitu. Ada kok lagunya, rumah, ketik aja rumah gitu. Rumah.
0: Kau rumahku, Raisa Anggiani.
1: Nah, itu dia, kau rumahku.
0: Kau rumahku, Jakarta gitu. Itu Falling in Love Jakarta.
1: Falling in Love dong. Oh, gini Anda. Rumahnya yang mana nih? Yang Jakarta apa Yogyakarta? Wih, tuan tanah. Bayangkan. Cecil tuh rumahnya di Jogja. Di Jakarta. Insyaallah Solo nanti kalau kamu punya tanah, punya lahan kosong, tawarin aja, yang penting enggak sengketa deh. Yang tanahnya jangan tanah sengketa, tawarinnya ke si Cecil.
0: Aduh, enggak gitu.
1: 1x24 jam kalau cocok dibayar. Luar biasa. Notaris PPATK aja enggak bisa gitu. PPATK loh.
0: PPATK ngeri banget. Pak, jangan kayak gitu, Pak. Ntar saya diinin orang pajak, Pak.
1: Iya.
0: Ribetnya di situ kan, Pak. Oke deh. Nanti ya, kau rumahku ya, nanti bakal kita puterin. Yeah. Tapi sebelumnya kita siang ini tuh mau bahas makanan terbau.
1: Ih.
0: Serius?
1: Makanan terbau.
0: Iya, jadi kalau di Taste Atlas itu dia ada mengkategorikan 4 level nih, bro.
1: Okay.
0: Yang pertama tuh level yang masih okay lah, standar lah, tapi strong level gitu ya. Nggak strong banget. Terus ada medium high level, ada very high level, sama extreme level.
1: Ya, tapi kayaknya ini disclaimer ya, ini sangat subjektif. Soalnya beberapa kali saya lihat di Taste Atlas itu banyak yang protes. Hidungnya tergantung hidungnya siapa dulu, ya kan? Misalnya nih, taruhlah durian aja nih. Orang Amerika, Eropa tuh benci banget sama durian, ya kan? Padahal di sini, bah, king of fruit. Iya, rajanya buah. Kan? Nah ini disclaimer kayaknya sih, nanti kalau misalnya ada yang bagian yang kita nggak suka, ya itu seleranya sana
0: selera,
1: sih biasanya.
0: Yuk lanjut deh. Nah, yang pertama itu kita ke yang santai dulu nih, yang middle aja, bukan middle sih, tapi di bawahnya middle gitu ya. Ada namanya pete. Kadang-kadang kan kita ngerasa pete sama jengkol, aku lebih nggak seneng jengkol. Tapi walaupun nggak bisa makan dua-duanya loh ya.
1: Oke.
0: Karena setelahnya tuh akan lebih bau, nangkep nggak?
1: How come Anda belum pernah makan dua-duanya tapi memutuskan kalau jengkol pete is much better than jengkol?
0: Karena
1: dulu pernah nggak sengaja makan.
0: Nggak sengaja makan. Nggak tahu, katanya itu dibikin dadu, bukan dibikin dadu, cuma kan karena kalau disemur kan kayak gitu kelihatan kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi kayak kurang sih gitu.
1: Si Vina ajakin aja.
0: Jangan.
1: Vin. Sini. Siaran kita. Ngapain diimpor dari Filipina enggak?
0: Iya, sholat
1: siaran
0: dulu dia.
1: Hah?
0: Mau sholat dulu. Nah, nanti kan gantian.
1: Tadi sholatnya Jumatan, Anda enggak ikut Jumatan.
0: Iya. Mas, jadinya nanti kan Vina sholat, habis itu gantian. Nah, biar Vina yang call gitu. Pas aku sholat, Vina call gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya gak sih?
1: Baiklah. Besok ya, saya jadwal ya. Mumpung long sip nih besok
0: itu,
1: nih.
0: Itu aku dulu pernah bilang loh sama Vina, kalau yeah, misalnya kalau misalnya
1: lagi longgar ya.
0: Kamu biar, jangan sungkan-sungkan ke Solo.
1: Iya, soalnya Sabtu Minggu sekarang kita long shift, kasihan nih saya dengan kawan-kawan.
0: Iya.
2: Apa yeah, juga siaran apa kita hybrid aja.
1: Hybrid. Hybrid Jogja Solo. Sedih banget.
0: Oke. Okay. Nah, jadi ada petai gitu ya yang okay, ternyata
1: suka makan petai? Vina?
2: Banget.
1: Jengkol?
2: Aku tuh suka ini
1: online.
0: Oh, iya online. Okay, okay, okay. Ini enggak lihat. Kamu enggak usah kayak gitu ya di yeah, di Jogja juga begini ya.
2: Okay, okay,
0: Udah merah
2: aku
0: ini.
2: Aku suka banget petai.
1: Okay. Terus
2: jengkol aku suka, tapi kalau pete itu gak bisa banyak-banyak karena kalau kebanyakan nanti
0: asam
2: lambung.
0: Oh, aku pikir asam urat.
1: Oke, okay, gitu, baiklah.
2: Tapi kalau kebanyakan makan jengkol yang pernah aku dengar nanti jengkolen.
1: Iya, nah,
2: tapi aku gak jengkolen tahu jengkolen itu gak tahu gimana itu spesifiknya gitu.
1: Kayak ini, kayak dia kan ada zat yang namanya jengkol apa gitu loh. Iya, gak bisa pipis.
0: Gak
1: bisa pipis katanya.
0: Iya,
1: coba deh kita cek dulu,
0: iya,
1: kita tanya.
2: Tapi
1: Scorpio.
0: Enggak, Gemini.
2: Tapi kalau misalnya antara baunya ya, kalau yeah, misalnya buat buang air besar, okay, itu menurut aku lebih bau kalau after makan jengkol tau.
0: Ada jadi, afternya kan?
1: Ada jadi pengamat BAB.
0: Enggak.
1: Baunya mana yang ini di-compare dong.
2: Iya. Iya lagi.
0: Enggak. Jadi paham dong kenapa dia dari tadi bolak-balik kamar mandi kan? Toilet kan? Halo. Paham dong.
2: Tapi kalau saya ditanya ya, enakan mana antara petai sama jengkol? Tetap enak jengkol tau.
1: Oh iya.
2: Apalagi kalau misalnya direndang.
1: Betul.
2: Itu best banget.
1: Kalau tadi ditanyain, saya emang enggak begitu apa kayak tergila-gila dengan kedua makanan itu ya. Petai sama jengkol. Enakan jengkol.
0: Iya.
1: Tergantung masaknya juga sih sebenarnya.
0: Ada yang
1: teksturnya
0: masak
1: tuh kayak ati.
2: Kayak kentang.
1: Iya, kayak kentang, kayak hati kalau empuk gitu. Iya.
0: Aku gak ngerti, aku gak paham.
1: Nyaman,
0: aku masih TK.
1: Gitu.
2: Kalau Mas Rido, hatinya empuk gak?
1: Kalau saya hatinya...
0: Sakit.
2: Hatinya lebih ke hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Iya, tulus dong.
0: Nah, jadi
1: apa tadi jengkolan?
0: Enggak, bukan. Jengkolan belum. Nanti dulu kita bahas petai dulu nih.
1: Boleh,
0: karena
1: boleh.
0: Petai itu kan ternyata masuk ke daftar makanan terbau karena dia tuh punya asam amino belerang. Berbelerang gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak belerang, gimana tuh ceritanya ya?
1: Iya, belerang kan padahal kan biasa kita di kawah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Di gunung-gunung gitu.
0: Terus ada juga kandungan metanas tiol gitu, jadi kayak semacam kimia hasil pencernaan yang memicu tuh bau menusuk di napas kita kalau habis makan itu.
2: By the way, aku udah ketemu nih arti
0: apa?
2: Jengkolan.
0: Apa?
2: Penumpukan asam jengkolat yang mengkristal di saluran kemih dan ginjal gitu.
0: Jadi bikin susah pipis.
1: Iya. Jadi nih namanya asam jengkolat. Terus dia mengkristal dan menumpuk di kemih sama ginjal, akhirnya saat buang air kecil itu dia susah, jadi sakit kayak anyang-anyangan kali ya.
0: Iya benar.
1: Anyang-anyangan.
0: Benar.
1: Jadi di ini dikasih jempolnya dikasih karet tuh biasanya tuh.
0: Iya kan? Ya?
2: Biasanya pedes
0: tuh kayak gitu ya.
1: Itu kalau dua.
0: Iya.
1: Kalau dua. Ya lebih sedih lagi kalau gak ada karet disobek. Gimana jempolnya disobek dong.
2: Aduh agak ngilu ya. Itu habis ketatap ini ya. Ketatap apa namanya?
1: Pinggiran.
2: Pinggiran.
0: Ngeri ya.
1: Iya, ketatap. Jadi gitulah. Jengkolat. Terus tadi gimana petek?
0: Ya itu, karena dia punya kandungan-kandungannya tadi itu. Terus ada, pokoknya banyak banget kandungan yang sampai gas sulfur pun yang itu tuh ternyata punya peran penting juga kenapa petek itu jadi aromanya jadi gak enak gitu loh.
1: Okay. Tapi ada manfaatnya gak?
0: Manfaatnya sih ada, cuma saya belum cari ya.
1: Nih, saya cari ya.
0: Coba Bapak cari.
1: Ada pembenaran gitu loh kalau ada orang suka makan petai. Loh kan petai itu bermanfaat.
0: Oh,
1: buat
0: iya,
1: apa? Manfaat makan
0: tapi
1: petai.
0: Tapi sebenarnya tuh semanfaat apa sih?
2: Kalau di makanan ya, ada petai, itu tuh makanannya jadi lebih
0: nikmat.
2: Enak gitu loh aromanya.
0: Maksudnya sih, bukannya petai itu bau ya?
1: Kan enggak, kalau dimakan enggak bau. Enggak. Yang bau itu kan afternya. Afternya ya.
0: Iya. Bukannya kalau di mulut tuh jadi kayak bau.
1: Nah itu, yang paling orang-orang kayak kita makan rambak kulit sapi kan.
0: Iya.
1: Kan sebel tuh sebelah kiri kanan kita yang gak makan.
2: Jangan gitu, makan
1: intip.
2: Sih, makan intip iya.
1: Iya bener, intip sebel orang yang di kanan kiri yang gak makan.
0: Tuh.
1: Sama, nasibnya sama orang yang pete. Kalau yang makan sih fine-fine aja.
0: Ternyata usut punya usut nih ya, dia juga punya manfaat utama buat kesehatan kita. Dia tuh bisa buat nambah energi instan. Gitu katanya.
1: Widih, fitness makan petai dulu. Waduh, gymnya auto banyak.
0: Ngeri banget ya. Terus jangan jangan gitu.
1: Gymnya auto maskeran darah. Bayangin ngos-ngosan ketutupan masker ya.
2: Berarti udah enggak perlu makan daging dada ya. Dada ayam ya, makan petai aja gitu kan.
1: Beda dong. Hasilnya ya keren-keren atletis bau.
0: Tapi fun fact-nya nih bro, sis, dua porsi petai itu katanya bisa kasih energi yang cukup banget untuk olahraga selama 90 menit loh.
1: Dua porsi
0: itu gimana? Dua ikat. Tinggal enggak dua ikat.
2: Ya bener, dua porsi itu bagaimana ya?
1: Iya, kan selonjor itu kali, selonjor.
0: Oh, satu patch,
2: yeah, satu papan.
1: Satu strip kalau kalau kita ngomong soal obat
0: satu
1: ya kan.
0: Strip negatif strip. Dong.
2: Obat dong.
1: Satu. Dia nyambungnya ke ini tespek dia. Satu strip negatif.
2: Memang kalau beda kepala beda isi ya,
1: Bang. Iya,
0: benar ya, benar-benar. Terus katanya juga bisa untuk meredakan depresi, brother, sister.
2: Oh, depresi.
0: Nah, depresi.
1: Ya, secara medis sih juga menurunkan ya? Tekanan darah tinggi. Ada tekanan darah tinggi enggak?
2: Iya, lumayan.
1: Darting.
2: Saya lebih banyak tekanan dari orang sekitar ya.
0: Cerat. Curhat Astagfirullah. Terus katanya juga bisa meredakan sakit mah juga. Mah, iya mah.
1: Oke.
2: Ini temennya lucu loh mas.
1: Curhat ya. Curhat sama mama dede.
2: Aduh, ada cowoknya nih di mari.
0: Oh, siapa?
2: Saya,
0: Vina. Oh iya. Oke. Kita beralih dulu kalau tadi makanan yang level paling bawah ya baunya. Nah sekarang kita naik ke medium level. Jadi katanya medium level tuh udah dari Hindia. Kebayang dong Hindia yang kayak gimana?
2: Iya.
1: Cincin. Evaluasi. Ini India apa Hindia nih?
0: India.
1: Makanya saya bilang cincin apa evaluasi nih?
0: India.
1: India. Mana India Belanda lah ya, kita dong.
0: Kita dong. Jadi ini makanan ini tuh dari India, teman Pro 2 ya. Okay. Namanya
1: bawang jepit,
0: adalah
1: bawang jepit ketek. Enggak.
2: Tuh bayangin lagi.
1: Bawang jepit ketek.
0: Pasti ngeliat.
1: Fenomenal banget itu ya.
2: Ada sedikit air terjun yang menetes.
0: Iya. Aku jadi geli deh. Nah, namanya tuh Asafoetida. Asafoetida.
1: Apa?
0: Di India makanannya.
2: Dingin tuh pasti.
1: Oh, ada AC-nya.
0: AC-nya. Ih, kamu lolos fix masuk udah pindah. Gimana kalau kamu pindah Solo aja?
1: Ada AC yang udah gak dingin nyebelin kalau didengerin.
2: Apa
1: tuh AC rehe? Sebel banget ya dengerin. Kayak annoying gitu di kuping.
2: Itu zaman SD tuh.
1: Iya. Kan itu kan di film Hotel Transylvania kan juga di itu Macarena deh.
2: Ih, Macarena.
0: Di salah.
2: Itu dulu sebelum ada TikTok. Aserehe paling kece tau.
1: Aserehe, wakarehe.
0: Jadi ternyata ini tuh bentuknya kayak bumbu dapur gitu loh. Sama
1: oh bumbu. Masalah itu.
0: Jadi si Asafoetida ini atau sebutannya Hing lah. Hing.
1: Hing. Apa sih?
2: Kenapa sih temennya
1: dia gitu
2: mas?
1: Gak sih? Enggak. Ada obat gak sih kalau di sana?
2: Ada tadi, ada satu papan tuh petai mau.
0: Jadi namanya Hing ya, nama kerennya lah, nama Inggrisnya Hing. Yang ternyata ini tuh bumbu dapur atau rempah-rempah berbentuk bubuk kuning. Oh, bubuk
1: ya,
0: kuning yang
1: kunyit dong ya.
0: Kunyit itu loh yang sering banget kan kalau kita lihat makanan-makanan India itu kuning-kuning kan. Nah, itu untuk
1: masak. Yang dikobok gitu kan pakai tangan.
2: Iya. Bisa dijelasin kali ya.
0: Iya. Terus digini-giniin.
1: Itu namanya kalau enggak salah onde-onde celupnya namanya paripurna tuh.
2: Paripuri.
1: Bukan paripurna ya.
2: Bukan.
1: Nah, rapat kali paripurna.
0: Beda lagi itu. Nah, jadi ternyata ini tuh kegunaannya adalah untuk menggantikan bawang teman Pro 2 dan juga tentunya buat penguat rasa. Gitu.
1: Sana aja bawang segabruk-gabruk gitu kalau masak.
0: Iya, kalau India identiknya bawang ya.
1: Nah, sekarang nomor satu nih.
2: Apa tuh?
1: Coba nomor satunya apa? Kalau sampai India aja levelnya yang udah kita anggap bayangkan. Mungkin ya. Mungkin tuh the most suhu masternya.
0: Level satunya dari Islandia. Dari Islandia itu namanya Hakkari.
1: Ah, di luar ekspektasi saya ternyata.
0: Iya kan? Hakkari.
1: Islandia tuh tempatnya yang dingin-dingin itu ya?
0: Islandia
1: tuh kan yang kalau saya lihat di Walter Mitty sih Islandia yang Iceland bukannya. Icelan kan?
2: Ini beneran?
1: Gak tau.
2: Yang bau tuh apa? Kejunya atau apa?
1: Apa tuh?
0: Bukan, jadi makanan ini tuh katanya ya dari daging hiu segar.
1: Oh, pernah tahu.
0: Tapi yang beracun.
1: Iya, pernah lihat.
0: Gitu.
1: Kan basicnya hiu itu kan buahnya pesing kan ada amonianya tuh.
0: Itu ini pak. Kayak pari. Iya, kayak pari, bener. Bener.
1: Kayak apa ya, baunya katanya pesing emang sih kalau dibikin iwak pe itu agak
2: iwak pe tapi dari ikan hiu gitu ada.
1: Kita kan sebangsa tuh pari.
2: Oh.
1: Nah, kalau
2: saudaraan mereka.
1: Iya, ada familinya. Terus
2: kakaknya yang mana tuh?
1: Sama
0: lele udah biar cepat.
1: Enggak beda dong. Jadi benar ternyata si Hakari, tapi dia diapain?
0: Jadi ini tuh masuk ke hidangan tradisional ya, daging hiu Greenland, keren banget. Okay. Terus difermentasi sama dikeringin. Kalau misalkan yang lagi belakangan ramai, tau nggak yang salmon yang di
2: salmon itu ya?
0: Salmon candy,
2: candy sih.
1: Apa itu?
2: Jadi dia kayak dibekuin, tapi pakai dimarinasi itu segala macam rupa gitu. Okay. Jadi dia kayak dibekuin.
1: Itu apa yang basicnya dari ikan apa?
0: Ikan salmon.
1: Oke, salmon.
2: Kalau kata orang yang udah nyobain, ikan salmon yang dikeringin itu dia hampir sama kayak ikan asin. Cuma itu versi...
0: Rasa-rasa, ya, ikan, maybe ya.
1: Ikan lah, tetap ikan lah ya. Kalau dikeringin ya jadinya basicnya mungkin kayak gitu. Kayak sesalmon apapun itu.
0: Asik, sesalmon. Jadi dia tuh sistemnya difermentasiin, terus dikeringin gitu. Nah ini tuh katanya termasuk hidangan terkenal karena punya bau aroma amonia atau pesing yang sangat tajam dan juga menyengat, teman Pro 2.
1: Ekspektasi saya gak ke situ
0: ya. Ekspektasi tapi Anda apa?
1: Itu loh yang
0: ekspektasi
1: sering
0: tinggi?
1: Dilihat di TikTok atau di yang ikan yang dari Jerman.
0: Natto, apa?
1: Bukan yang string-string apa yang dibuka stringway? Terus itu loh.
0: Apa?
1: Ikan fermentasi yang dari
0: Bapak
1: Jerman.
0: Bapak doang yang lihat, enggak ada.
1: Ikan fermentasi itu, apa? Itu di mana-mana sampai orang yang nyobain ya Natto yaitu Jerman ya.
2: Oh, Jerman.
0: Ikan fermentasi Swedia?
1: Coba.
0: Swedia orang Jerman?
2: Oh, roll mops.
1: Bukan. Sustroming. Oh, Swedia, sorry. Swedia, sorry.
2: Agak jauh ya, Om.
1: Sorry. Swedia. Nih. Namanya Sustroming. Iya. Nah, itu yang saya sering lihat di FYP. Dia itu sampai konten kreator kita tuh juga mencoba baru dicolok nih. Kan itu dikaleng tuh. Baru dicolok, baru dibuka atau dipelintir atau di itu. Aromanya tuh katanya
0: Ikannya tuh ikan apa sih?
1: Ikan herring katanya.
2: Ikan herring.
0: Herring guguk-guguk.
1: Itu heli.
0: Oh salah.
1: Heli.
0: Heri.
1: Nah ini herring.
2: Oh mungkin yang bikin bau amis tuh karena sih dari kalengnya tuh ada air tuh gak sih?
1: Iya.
2: Air
1: iya.
2: Itu kan jadi kayak amisnya lagi.
1: Air garam gitu.
2: Air garam.
1: Terus aromanya tajam dan menyengat mirip seperti ikan busuk. Coba itu dimakan loh.
0: Iya.
1: Ngopo ya aku lagi bayang kayak. Yang pertama kali gawe loh. Maksudnya apa yang dalam benaknya dia, saya mau tadi, Hakari tadi, hiu kayaknya bosen deh diungkep mulu, difermentasi, gitu. Bayangin itu saya tuh gitu.
2: Gue bayangin deh, ikan hiu ungkep gitu.
1: Ya kali gak tahu juga, kali bosen. Kita kan hiu tuh di, ikan itu kan dipepes.
2: Digoreng gitu.
1: Yeah. Ini... saya fermentasi kali enak gitu.
2: Kira-kira ya kalau ikan yang ada di Indonesia yang cocok difermentasi apa?
1: Ikan yang dicocok difermentasi. Rohan kali.
0: Enggak. Ikan apa dulu nih?
1: Ya, jidatnya. Air tawar, jidatnya air laut. Enak kali jidatnya.
0: Air tawar, air laut.
2: Bebas.
0: Ikan yang enak kayak kalo ikan cuek. Ikan cuek kayaknya.
2: Cuek.
1: Difermentasi. Emang difermentasi itu kan jadi, kenapa sih harus difermentasi?
2: Katanya lebih sehat kalau fermentasi daripada digoreng, gitu.
1: Oh iya, fermentasi itu gitu. Identik biasanya dengan gak enak-enak sih biasanya sih.
2: Ya namanya orang menuju sehat tuh pasti ada tantangannya sih.
1: Tapi mungkin satu-satunya yang fermentasi yang paling enak, sourdough kali. Udah itu aja deh.
2: Roti gak sih itu?
1: Iya, makanya fermentasi yang masih bisa diterima mungkin yogurt.
0: Iya.
1: Terus sourdough.
2: Kimchi aku masih bisa tuh.
1: Oh iya, kimchi benar. Okay. Bisa.
0: Kayak teman saya... Kalau lagi rindu Korea tuh makanan Korea kita gitu. Kita ke Korea langsung gitu.
1: Dulu pernah main atau sering ke
2: pernah.
1: Korea?
2: Dulu tuh saya temen akrabnya Kim Jong Un.
0: Oke,
2: dan anaknya.
0: Iya.
1: Dulu kalau enggak salah temennya Sinta itu ya.
0: Sinta
1: Jojo kalau enggak salah.
0: Lagi deh. Temen Bro Luan.
2: Saya sahabatnya Bobo Ho yang cewek tau
1: kan. Yang dia gadis buruk. Kirain.
0: Ini poni depannya deh.
2: Apa kabar Bobo Ho ya?
1: Bobo Ho udah Udah nikah
0: kan terakhir. Udah gede banget nih.
1: Ini ngomongin pete.
0: Iya.
1: Biu.
0: Lanjut ya.
1: Bobo. Wow.
0: Banyak banget.
1: Esensial banget kata-kata hari ini.
0: Ya udah nih teman Pro 2, kayaknya abis ini Vina bakal pindah ya di BKO-kan ke Solo. Yeah. Daripada dia capek. Karena gini, fun fact-nya bahwa dulu Vina itu pengen ke Solo tapi gak jadi. Ternyata dia dapet jodoh orang Solo gitu.
1: Nah, itu jangan gitu
2: kehidupan
1: dong.
2: Pribadi memang.
0: Oh iya, salah ya. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2.
1: Jadi di acara 1 jam bersama Vina ini kita akan bahas lagi teman Pro 2.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di
1: 1 jam bersama Vina. OBB-nya puter dong.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Ada kamu, kuat untuk kamu.
1: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
0: Kuat kamu.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika, membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika, hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih di 105,5 FM dan aku Sylvia Zi masih lagi nemenin kamu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk setel atau dengerin frekuensi 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Wow, ini ada teman Pro 2 nih yang tiba-tiba WhatsApp yang mau membantu mempromosikan warung ayahnya ya. Wah, keren banget. Nah, misalkan teman Pro 2, kalau kamu nih lagi jalan-jalan ke Bandung, boleh atuh cobain ke UMKM-nya Kak siapa ini? Kak Guntoro yang ada di Bandung. Kok sih jauh banget? Ya siapa tahu kalau pas kamu lagi jalan-jalan gitu ya ke Bandung, kamu boleh tuh main ke warungnya Warkop Berkabar gitu, teman Pro 2. Ada banyak banget makanan di sana, kamu boleh cobain ya. Mulai dari kopi seduh ada, mie goreng ada. Nah, siapa tahu ya sekalian ngelarisin aja UMKM yang ada, teman Pro 2. Kan enggak salah dong ya. Dan tenang aja, gorengan masih ribuan kok katanya Kak Guntoro gitu ya. Ini sayangnya belum bisa dikirim keluar kota. Kalau udah bisa kirim keluar kota, aku suruh kirim deh ke Solo. Tenang aja. Dan doain ya Kak, biar usahanya maju, pasti kita doain ya. Teman Pro 2, dimanapun kamu berada ya, apapun usaha kamu, apapun yang lagi kamu rasakan, tenang aja. Kita tim Pro 2 FM Solo setia banget buat mendoakan hal yang baik-baik buat kamu, teman Pro 2. Balik lagi ya, kita mau bahas sedikit tentang apa? Dunia sepak bola ya. Karena hari ini kalau gak salah kan ya, benar hari ini nanti malam kalau gak salah, teman Pro 2, timnas Indonesia tuh bakal menghadapi laga penentuan melawan Singapura di pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026. Duelnya ini sendiri berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura hari ini ya, tepatnya nanti malam. Katanya sih aku dengarnya malam nanti gitu ya, tapi belum tahu pastinya karena aku lagi mencari-cari tahu gitu ya. Kalau salah jam 7 deh, teman Pro 2. Nah, laga ini tuh menjadi laga penentu tentunya langkah Indonesia untuk menuju babak semifinal turnamen. Dan skuad Garuda ini wajib banget, pokoknya wajib hukumnya untuk meraih kemenangan. Untuk apa? Untuk menjaga peluang lolos, teman Pro 2. Indonesia tuh sekarang menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin, teman Pro 2 ya. Dan Vietnam serta Singapura berada di atasnya, jadi 1, 2, dan 3 gitu. Sama-sama mengumpulkan 7 poin mereka, teman Pro 2. Kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Indonesia tuh wajib menang atas Singapura untuk menjaga peluangnya lolos ke semifinal. Hasil imbang atau kekalahan akan mengakhiri perjuangan Garuda di fase grup pastinya. Jadi ya udah, mau nggak mau ya harus menang gitu. Sedangkan pelatih timnas Indonesia John Herdman ini menilai kalau misalnya laga melawan Singapura tuh bakal menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda sejauh turnamen berlangsung. Karena menurutnya nih, teman Pro 2, tuan rumah tuh bakal tampil konsisten ya sepanjang perjalanan fase grup ini. Jadi dari awal sampai sekarang tuh mereka tuh stabil banget. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Meski memberikan respect kepada Singapura, Herdman juga tetap yakin bahwa Indonesia punya kualitas untuk bisa meraih kemenangan. Kita doain aja ya, teman Pro 2. Dan Herdman juga menyebut kalau misalnya perpaduan pemain senior dan juga muda ini menjadi kekuatan penting bagi tim Garuda kita. Apapun itu, pokoknya kita doain aja bersama-sama, semoga Indonesia bisa menang. Yeay, ya setidaknya lah mengharumkan dunia persepak bolaan setelah kita tuh gagal untuk lolos ke Piala Dunia. Semoga ya kakak ya. Ya pokoknya kita doain aja sama-sama, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas-mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: So, tidak jualan ini, usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Teman Pro 2, kita balik lagi bakal bahas tentang FIFA. Yes, kamu gak salah dengar, FIFA. Karena belakangan ini tuh kayaknya FIFA benar-benar lagi bukan kosmetik ya, Teman Pro 2 beda kalau itu. Nah, FIFA di mana yang belakangan ini tuh lagi banyak banget atau rame banget diperbincangkan di medsos ya, jagat media sosial, dan juga beberapa negara lagi banyak apa ya, lagi beradu argumen lah Teman Pro 2, karena memang belakangan ini banyak banget lagi ketentuan-ketentuan baru lah dan lain sebagainya yang membuat anggota-anggotanya FIFA itu kayak aduh gimana nih gitu Teman Pro 2 ya. Dan FIFA ini katanya sih bakal mengevaluasi nih tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia, yang mana kita tahu bahwa kemarin itu katanya mau dijual ke pihak swasta ya kan. Nah, langkah ini tuh tentunya diambil menyusul kritik terhadap protes pengambilan keputusan yang dinilai tuh nggak transparan atau kurang transparan lah Teman Pro 2. Dan pembatalan rencana ini juga tentunya tuh memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan pemangku kepentingan juga meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan yang strategis. Di tengah polemik ini, teman Pro 2 ya, Sekretaris Jenderal FIFA dan juga Dewan Manajemen FIFA menyatakan mereka tuh tetap mendukung kepemimpinan Infantino. Karena kan ada beberapa yang nggak mendukung gitu ya, atau abstain dan lain sebagainya Teman Pro 2 ya. Nah, pernyataan ini tuh juga disampaikan setelah pertemuan pimpinan FIFA di Maroko beberapa waktu lalu. FIFA juga menyatakan kalau misalnya evaluasi ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Langkah ini diharapkan tuh ya bisa mencegah persoalan yang serupa di masa yang akan datang gitu Teman Pro 2. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan dulu gitu bahasanya enggak. Infantino juga menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan jajaran administrasi. Dia tentunya mengapresiasi kinerja mereka dalam menjalankan berbagai program organisasi. Yang kita tahu Infantino tuh udah menjabat ya Presiden FIFA tuh sejak tahun 2016, lama banget ya. Nah, masa jabatannya dia itu berlangsung sampai dengan tahun depan ya. Sampai ya benar-benar masa jabatan ketiga itu berlangsung sampai 2027 setelah kembali terpilihnya dari Kongres FIFA 2023 Teman Pro 2. Jadi terakhir 2023 ya berakhirnya 2027. Nah, nanti katanya sih ada pemilihan baru gitu kan, ya udahlah gitu. Ada Kak Catur, FIFA mah emang sarangnya duit. Wah, iya ya, kalau duit apa kita cari aja nih orang FIFA nih biar kita banyak duit, Kak Catur. Oke deh, Teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya. Tapi memang sih, aku ngerasa tuh FIFA sekarang tuh kayak lagi sorotan banget, apalagi kemarin dengan peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang berlaku yang banyak negara tuh menyayangkan aja Teman Pro 2. So apapun itu ya kita tetap dukung, semoga. Karena kalau gak salah Menpora kita juga mendukung kan katanya. Jadi ya udahlah, kita berharap yang baik-baik aja ya Teman Pro 2 ya. Dan informasi selengkapnya tentunya kamu bisa cek kok di rri.co.id.

0: juga.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Stoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya Mang Leo kini bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Kuatamu, kuat untuk kamu.
1: Ingatlah, kamulah yang bisa mengisi dunia dengan sinarmu. Dari film Snow White.
0: Kuatamu.

salah satu lagu yang meaningful banget teman Pro 2 ya, dari Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Jadi kalau misalkan dia lahir lagi dan lagi, pokoknya ya, pokoknya udah aku bakal cari kamu gitu loh. Biar kamu tuh tahu bahwa betapa aku mencintaimu gitu. Jadi lagu yang setia sih menurut aku ya, semoga gitu ya teman Pro 2. Oke, kita beralih dari Gendrawari, kita mau informasi-informasi dari penyanyi-penyanyi Korea Selatan atau girl band gitu ya teman Pro 2. Dimana Blackpink yang katanya tuh bakal dipastiin tampil dengan formasi yang lengkap di acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul di tanggal 8 Agustus gitu teman Pro 2. Artinya besok, yay. Nah, dan kepastian ini tuh diumumkan oleh YG Entertainment ya, setelah mereka tuh berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota gitu. Nah, sebelumnya mereka itu udah mengumumkan kalau bakal menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Tapi agensi tuh sempat kasih tahu kalau misalnya kehadiran anggota tuh menyesuaikan jadwal masing-masing, sehingga adalah muncul spekulasi di luaran sana dan di kalangan pendengar pastinya teman Pro 2 ya, penggemar pendengar. Katanya spekulasinya tuh memicu beragam dugaan ya tentang anggota yang kemungkinan enggak bisa menghadiri acara perayaan tersebut. Apakah Lisa? Apakah Jenny? Apakah siapa? Nah, ternyata sih katanya si Rose ini teman Pro 2 gitu. Banyak penggemar yang kemudian tuh menantikan kepastian resmi dari agensi terkait dengan kehadiran seluruh personel dari Blackpink di acara itu. The Black Label itu udah lebih dulu membantah rumor yang katanya menyebut Rose itu gak bakal menghadiri acara itu. Nah, di tanggal 6, artinya kemarin teman Pro 2, agensi itu memastikan bahwa Rose itu tetap hadir kok melalui pernyataan resminya mereka gitu ya. Nah, sementara itu, laporan yang belum terverifikasi sebelumnya mengklaim kalau misalnya Lisa tuh juga bakal absen di acara itu. Nah, rumor itu akhirnya tuh terbukti tidak benar setelah YG Entertainment itu memastikan kehadiran seluruh anggota Blackpink secara resmi. Jadi selamat ya buat kamu yang mungkin bisa datang di acara tersebut teman Pro 2. Ya, juga kita harapkan semoga ini formasi lengkapnya bisa benar-benar lengkap ya, tanpa kekurangan satu personel pun teman Pro 2. So, informasi tadi untuk selengkapnya kamu bisa cek kok di website resmi kita rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Kawan Produ, rasanya waktu Sisil udah habis nih buat nemenin kamu. Tapi apapun itu, terima kasih banget ya. Kamu udah nemenin dari jam 10 tadi, teman Produ. Makasih banget udah pada request lagu, udah pada nemenin aku WhatsApp di, apa namanya, ngobrol di WhatsApp Produ FM Solo. Terus, pokoknya baik banget deh, kamu nemenin aku luar biasa. Semoga hari ini menjadi hari yang jauh lebih baik lagi buat kamu ya, teman Produ. Nggak cuma hari ini, besok-besok-besok dan besoknya lagi menjadi hari yang baik buat kita semua. Amin. Aku Sylvia Z harus pamit deh ya, teman Produ. Terima kasih banget banyak-banyak. Pokoknya peluk jauh kamu, teman Produ. Dan setelah ini bakal ada Despotika yang bakal nemenin kamu di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, karena masih panjang nih ya. Produ FM Solo bakal nemenin kamu sampai malam nanti loh. Jadi stay tune terus saja ya di 105,5 FM Produ Solo, teman terbaik kamu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 105,5 Pro FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore.
0: Yay, sore lagi teman Pro 2 pastinya bareng Detik di sini dan lihat aku sambil apa teman Pro 2.
1: Kenapa sih, Tik?
0: Penyiar harus mulu.
1: Buru-buru ya? Banget, buru-buru banget gitu loh.
0: Enggak sih, aku tuh tadi kan enggak sempat. Jadi aku kesini tuh tadi gembel aka enggak makeup dan ya udah apa adanya aku aja.
1: Tapi oke, enggak apa-apa, bisa sambil ini ya, disambi
0: enaknya
1: gitu ya.
0: Enaknya jadi penyiar ya begini sambil makeup.
1: Ya elah.
0: Sebenarnya tuh jadi penyiar tuh enak sih, fleksibel, terus kayak bisa multi gitu loh. Cuman ya siap-siap omongan tetangga aja kadang yang pahit.
1: Ya tiap kerjaan pasti ada ini ya, ada resiko, ya. Ada plus minusnya ya, teman-teman berdua ya. Dan yang pastinya sore hari ini, di hari ini, sudah di penghujung minggu ini, teman Pro 2, kita menyambut weekend di yes. Awal minggu bulan ini ya, awal bulan kan ini?
0: Ini awal bulan,
1: yes,
0: minggu pertama.
1: Baru minggu pertama, kita menyambut weekend, besok udah Sabtu minggu,
0: wow,
1: yang tidak
0: finally,
1: terasa ya, bener. Tiba-tiba Jumat lagi teman Pro 2.
0: Tiba-tiba kayak
1: Putrina,
0: lagunya
1: Putrina.
0: Nadif.
1: Putrina, Jumat
0: lagi,
1: tiba-tiba Jumat lagi. Kita coba cek-cek dulu ya.
0: Okay.
1: Gini banget ya,
0: serba dadakan, iya benar sih.
1: Iya, oke.
0: Okay. Dan hari ini ternyata kita kedatangan kakak penyiar Jogja, teman-teman.
1: Iya, ternyata ada Kak Vina ya.
0: Kak Vina yang katanya sih famous banget di Jogja.
1: Oh, oke. Okay. dia dengerin gak sih?
0: Dengerin lah, kayaknya denger deh. Tapi dulu ya kayaknya kan aku dulu pernah ikut Binrat Jogja ya Des. Kayaknya sih emang iya sih emang famous deh kayaknya karena waktu itu ketemu juga di Jogja.
1: Oh, jadi memang waktu itu kamu udah ketemu duluan ya.
0: Iya,
1: waktu
0: betul.
1: Binrat Jogja. Itu di tahun berapa tuh?
0: 2022 udah lama sih. Itu kenapa sih yang satunya tuh jamet?
1: Enggak, kita sebenarnya versusan ini.
0: Enggak. Please ya kalian berdua cukur. Cukur gak kalian berdua? Risih lihatnya.
1: Iya.
0: Aduh sebel banget deh. But anyway, teman Pro 2 udah menyambut weekend kali ini ya. Buat kamu yang siap-siap mau liburan atau lagi makan siang atau masih kerja kayak kita teman Pro 2, boleh kali cerita sambil request lagu di WhatsApp kita di 081327866966 sambil simak informasi Solo dan sekitarnya
1: teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita yes. comeback lagi ya. Di Plat AD dulu. Info Solo dan sekitarnya buat kamu di sore hari ini. Yes. Ada info apa, Tika?
0: Kali ini teman Pro 2 ada info yang datang dari Klaten sih. Solonya Klaten lah ya. Masih Solo Raya dan sekitarnya teman Pro 2.
1: Okay, ada apa
0: di Klaten ternyata habis ngadain job fair teman Pro 2. Buka 6.000 lowongan kerja. Pencari kerja antusias buru peluang deh.
1: Woi, banyak juga ya.
0: Banyak ya antusiasnya ya.
1: 6.000 loker.
0: Betul. Ribuan lowongan kerja dibuka dalam bursa kerja atau job fair teman Pro 2 yang digelar di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten selama 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis lalu teman Pro 2. Dan sebanyak 31 perusahaan ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan total lebih dari 6.000 lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada para pencari kerja sendiri teman Pro 2.
1: Wow, cukup banyak ya. Dan ada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Klaten ya, ada Luciana Rina Damayanti. Ini bilang bahwa job fair tidak hanya menghadirkan perusahaan pencari tenaga kerja aja, yes. tapi juga 5 lembaga pelatihan kerja atau LPK yang menawarkan program magang ke luar negeri, serta 2 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Oh, ternyata ada LPK yang juga ya, yang ke luar negeri ya. Wih, keren ini ya? Banyak dong, keren dong. Soalnya waktu itu aku waktu di KKN di Klaten ya, dulu tuh memang ada teman-teman sekitar desa lah, okay, di situ warga setempat ya yang masih seumuran lah itu pada ke LPK juga.
0: Oh iya.
1: Iya, wow. Jadi memang banyak ya di Klaten ya.
0: Betul. Dan ada lebih dari 6.000 lowongan kerja teman Pro 2. Dan kemudian nih ya, kata Rina nih, saat ditemu di job fair sendiri, ini pengunjung ya teman Pro 2, ada 5 LPK yang membuka stand di sini teman Pro 2. Ada juga kesempatan untuk magang ke luar negeri. Dan kemudian tadi yang Deswada bilang ya, P3MI atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia teman Pro 2. Nah, menurut pengunjung nih, namanya Rina ya Des ya.
1: Bukan, Kepala Dinas.
0: Saat ditemu, oh iya. Salah, mohon maaf ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Menurut Rina, teman Pro 2, penyelenggaraan bursa kerja tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi lowongan kerja secara langsung dari perusahaan yang telah terverifikasi nih teman Pro 2. Bahkan selain membuka peluang kerja di Klaten dan sekitarnya, kegiatan ini juga memberikan informasi tentang kesempatan kerja di luar negeri melalui jalur resmi.
1: Benar. Jadi dengan
0: bukan jalur
1: adanya
0: belakang.
1: Iya, bukan jalur apapun itu ya. Betul. Yang mungkin gak tahu lah ya. Tapi intinya dengan adanya kegiatan atau acara job fair ini bisa membuat 6.000 lapangan pekerjaan ya, loker tadi. Betul. Dan membuat kita sebagai pencari kerja tuh merasa termudahkan ya.
0: Benar,
1: ada
0: ini
1: wadahnya.
0: Membantu banget gak sih Des?
1: Membantu banget, ada wadahnya yang dimana pasti di situ juga dijelaskan gitu ya.
0: Yes.
1: Tiap perusahaan menjelaskan terkait jobnya masing-masing nanti apa, kualifikasinya gimana, sistemnya gimana, dan itu mempermudah banget karena mungkin bahkan banyak di sini yang baru nyari kerja tapi bingung, aku harus nyarinya kemana.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar, nah ini salah gitu satu kan? Wadahnya teman Pro 2. Coba teman Pro 2 ada yang ikut kesana nggak sih? Karena biasa job fair gini tuh sering diadain sih sebenarnya ya, tapi mungkin informasinya belum seluas itu. Jadi buat kamu yang kepo juga terkait job fair, kamu mungkin boleh follow teman Pro 2 di Solo juga ada ya, di Snaker ya.
1: Benar.
0: Itu ada. Juga ada. Terus ya informasi-informasi di sosial media udah banyak lah Des ya.
1: Betul.

0: baby.
1: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
0: 5.000 mas.
1: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
0: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
1: Yo mbak, mau ngono lho. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
0: Nah, setuju aku nek kui mas.
1: Yo wes, ini yo mbak.
0: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
1: Punya?
0: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
1: Ada juga dong mbak.
0: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

0: Pro 2. Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Drama Korea Agen Kim Reactivated Teman Pro 2 berpeluang berlanjut ke season 2 setelah musim pertamanya meraih respon positif dan juga rating tinggi. Rumah produksi mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai musim kedua sedang berlangsung meski jadwal produksi dan penayangannya belum ditetapkan. Musim pertama yang berakhir pada 25 Juli 2026 Teman Pro 2 mencatat rating puncak hingga 23,1%. Kesuksesan tersebut menjadi alasan utama rumah produksi mempertimbangkan kelanjutan kisah Kim, mantan agen rahasia yang kembali beraksi demi menyelamatkan putrinya.
2: Info Pro 2. Ryan Gosling Teman Pro 2 resmi dipastikan memerankan Johnny Blaze dalam film Ghost Rider produksi Marvel Studios. Pengumuman tersebut disampaikan di San Diego Comic Con 2026 mengakhiri spekulasi panjang soal keterlibatan Gosling di Marvel Cinematic Universe dengan film dijadwalkan tayang pada tahun 2028. Film ini Teman Pro 2 akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah karya Jonathan Tropper, dan kehadiran Gosling Teman Pro 2 sebagai Ghost Rider ini mendapatkan sambutan positif dari Presiden Marvel Studios Kevin Feige dan menjadi salah satu pengumuman terbesar Comic-Con 2026 bersama proyek Black Panther 3 dan Avengers Doomsday.
3: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Kenapa Tika? Kenapa?
1: Sengaja.
2: Oh gitu, iseng ya?
1: Iya. Hening tiba-tiba. Memang kenapa sih Des? Gak suka?
2: Enggak apa-apa, Jumat-Jumat kok iseng nih. Kenapa nih?
1: Jumat tuh ada kepanjangannya.
2: Apa tuh?
1: Jujur
2: dan
1: sama...
2: bermanfaat.
1: Bukan.
2: Oh bukan.
1: Ya bisa sih, Jumat. Bisa sih. Jujur sama Tika.
2: Ih nyambung banget, sumpah. Nyambung banget. Nyambung banget.
1: Jujur,
2: aduh.
1: Jujur sama Atika Jumat.
2: Iya, iya, benar-benar gitu. Oh, baru tahu kepanjangan hari Jumat adalah jujur apa tadi?
1: Sama.
2: Jujur sama Atika ya.
1: Iya.
2: Aduh, oke. Okay.
1: Ngomongin jujur-jujuran nih, Des. Jujur kamu udah ngapain aja hari ini?
2: Jujur, aku tadi udah
1: Jumatan dulu gak tadi?
2: Iya, Jumatan, okay. Hari Jumat.
1: Bangun jam?
2: Bangun. Aku bangun jam berapa tadi? Agak siangan kalau gak salah ya.
1: 10-an.
2: Iya, biasanya tuh ya, mepet-mepet gitu.
1: Oh gitu, mepet
2: iya.
1: Jumatan.
2: Abis itu
1: kalau Jumatan tuh mandi dulu gak sih?
2: Hah?
1: Mandi dulu gak sih?
2: Jumatan baiknya mandi.
1: Oh iya,
2: baiknya
1: mandi dulu. Bersih,
2: iya,
1: suci ya.
2: Iya.
1: Berarti kamu cepet-cepet tuh mandinya.
2: Wah, jelas. Pakai parfum bro. Serot-serot-serot iya, gitu.
1: Oke, okay.
2: Mandi parfum lagi.
1: Mandi parfum gak apa-apa, gak masalah.
2: Iya, iya.
1: Terus?
2: Terus tadi langsung ke kantor sih.
1: Oh, habis Jumatan ke kantor.
2: Ya gak habis Jumatan banget. Ke kantor, di kantor jam berapa ya? Jam 2 kali.
1: Oh, jam 2.
2: Jam 2. Setengah 2 berangkat. Setengah 2 sampai sini jam 2.
1: Kok rajin banget tuh? Woy. Kira-kira ngerjain apa kalau boleh tahu?
2: Jumat-Jumat tuh harus rajin loh. Rajin.
1: Iya betul kan, jujur bukan dan bermanfaat.
2: Hari, iya, bukan hari Jumat aja sih, tiap tiap saat lah rajin. Karena tuh tadi ada ini ngerjain tugas bareng si Cecil.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: yeah,
2: jadi
1: iya,
2: kesini
1: iya
2: duluan gitu.
1: Oke, okay, seru.
2: Dan
1: ya
2: terus sampai sekarang ini di sini gitu. Kalau kamu ngapain
1: lanjut
2: aja
1: jalan
2: nih tadi?
1: Aku tadi bangunnya nggak pagi banget lah, teman pro dulu, karena juga biasa lah ya, Gen Z. Terus karena tidur juga malam banget, aku tidur 1:30. Abis itu tadi bangun, terus aku bersihin kos dulu. Abis itu masak aku hari ini.
2: Widih, beneran? Wih,
1: masak.
2: Masak nih, Jumat-Jumat tumben, Neng masak.
1: Ya pingin aja.
2: Wih, boleh-boleh, masak apa tadi?
1: Tadi aku masak ayam cabai garam sama tahu sambal kecap.
2: Wow, enak banget. Serius.
1: Kamu emang
2: oh,
1: nyoba.
2: Ini yang kamu bawa ini deh.
1: Iya.
2: Oh.
1: Aku bawain buat Desva karena kasihan tadi dia katanya belum makan.
2: Iya.
1: Jadi
2: iya,
1: udah
2: iya
1: aku bawain aja karena sisa
2: wow,
1: juga
2: wow,
1: tadi.
2: Wow, thank you. Oh, ini ternyata dibawain, dimasakin guys, dimasakin.
1: Enak gak sih?
2: Jangan ditanya, enak banget.
1: Tapi dari semua masakan aku, mana yang paling enak? Itu terus pertanyaannya.
2: Ini,
1: kan udah bertambah
2: ini,
1: nih. Oh yang itu.
2: Ini, oh iya, iya, ini iya, enak iya banget sih ayam cabai
1: berarti
2: garam.
1: Berarti mie ayam gak enak? Karena aku udah pernah bikin mie ayam.
2: Mie ayam enak. Mie ayam enak. Pokoknya enak semua gitu. Pokoknya okay, semua makanan tuh enak karena pasti memasak dan membuat tuh aku tahu banget susah ya, susah dan
1: iya lagi
2: niat gitu.
1: Betul, harus pake, niat.
2: Pakai rasa juga, iya nggak sih?
1: Pakai perasaan.
2: Pakai perasaan ya nggak sih? Kalau orang masak nggak pakai perasaan, emang ada ya?
1: Hambar nanti rasanya.
2: Tapi pertanyaan emang ada ya? Terus ngapain masak gitu kan?
1: Ya mungkin
2: mending
1: hatinya
2: tidur
1: lagi kurang baik Des, jadinya.
2: Oh hatinya lagi
1: iya,
2: kurang baik. Oh gitu.
1: Kurang mood aja gitu loh.
2: Mana walaupun kurang mood tetap enak lagi.
1: Berarti emang jago masak.
2: Emang jago
1: ya
2: masak.
1: Iya emang
2: jadi
1: chef.
2: Itu kalau chef lagi bad mood tetap enak.
1: Tetap ya enak, ya, gak kan ngaruh di masakan.
2: Gak ngaruh
1: gitu
2: ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau orang-orang biasa mungkin kayak aku gitu ya. Kalau bad mood udahlah. Ngasal ya, gitu ya.
1: BTW sih kayaknya waktu itu kamu sempat bilang mau bikin,
2: no,
1: mau masakin aku kan.
2: Iya.
1: Suruh cobain masakan kamu. Tapi sampai detik ini belum ada sih kebetulan.
2: Iya ya, lupa kali.
1: Kamu mau masakin apa sih Des?
2: Oh nasi goreng kali ya. Nasi
1: iya,
2: goreng, nasi
1: sih
2: goreng.
1: Masakin dong.
2: Fried rice.
1: Oke.
2: Fried rice.
1: Pingin deh, tolong
2: fried
1: masakin.
2: Fried rice with egg.
1: Iya, terus
2: udah itu aja kan mudah.
1: And
2: kalau Magelangan tuh apa ya?
1: Crawfish.
2: Kalau Magelangan tuh apa ya?
1: Magelangan itu berarti
2: Magelangan kan nasi goreng Magelangan ada mawut. Nah, perbedaannya.
1: Mawut. Entar, mawut Magelangan sama itu kan Magelangan. Nasi sama mie kan?
2: Nasi, mie, sayur campur jadi satu. Mawut kan juga sama ya, telur jadi satu semua.
1: Noodle rice kali.
2: Oh, gitu.
1: Noodle fried rice.
2: Oh, ya
1: kan? Mungkin.
2: Ya, tapi bedanya Magelangan sama mawut.
1: Kalau
2: sama ya?
1: Atau kalau di Jogja sih aja? Lebih
2: beda bahasa.
1: Awam tuh Magelangan. Ya, kalau di sini mawut.
2: Tapi kalau di sini di WM gitu Magelangan.
1: Iya sih.
2: Gak ada yang
1: di
2: mawut.
1: Warmindo ya. Iya benar.
2: Tapi apa bedanya?
1: Sama aja lah.
2: Sama ya? Sama
1: atau
2: kali
1: mungkin
2: ya?
1: Kalau Magelang enggak lah, sama aja sih menurut aku.
2: Sama ya?
1: Mm-mm.
2: Mungkin beda bahasa aja kali ya.
1: Betul.
2: Tapi isiannya sama kok. Mie, sayur sama telur sama bumbu-bumbu gitulah teman Prodo ya, dijadiin satu, digoreng, ngoseng-ngoseng udah. Itu makanan yang comfort, simple menurut aku ya, nasi goreng.
1: Iya, suka banget sih.
2: Suka banget nasi goreng, apalagi di jam-jam tengah malam itu beh, mantap
1: itu
2: banget sih.
1: Itu deswa banget.
2: Itu gokil makan nasi goreng tuh berasa
1: jam 1
2: wah,
1: deswa makan nasi goreng cuy.
2: Spesial banget.
1: Enak banget tuh ya.
2: Enak banget. Itu memang menurut aku jam yang paling cocok untuk makan nasi goreng itu di malam hari atau enggak di hari.
1: Iya sih, sebenarnya benar, cuman agaknya buat kesehatan sih kurang ya Des ya, kurang baik gitu loh.
2: Iya benar. Ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin itu.
1: Tapi kita tuh
2: kadang-kadang
1: harus,
2: aja.
1: Harus berhenti makan tuh jam 8 tau.
2: Oh iya, kenapa?
1: Ya karena biar lambungnya nggak kerja terus malam hari.
2: Oh iya, karena memang waktunya istirahat ya.
1: Gitu. Ini tapi ya, namanya juga lapar ya Deswa, gampang lapar terlalu. Ya, maklumin aja lah kalau gitu.
2: Ya udah, kalau gitu Jumat-Jumat kita pengen ngapain nih Tik nanti Tik?
1: Iya pokoknya tungguin aja teman Pro 2.
2: Ya udah, kita Jumat-Jumat santai aja ya teman Pro 2
1: karena juga di kantor sepi ya.
2: Betul. Ini menyambut weekend juga gitu ya. Jadi persiapan buat besok weekend mau ngapain aja, mau pada kemana teman Pro 2 juga boleh sharing ya bareng Detik kali ini. Dan mungkin nanti kita juga live TikTok di RRI Pro 2 Surakarta. Jadi kamu stay aja di RRI Pro 2 Solo. Di sini frekuensinya 105,5 atau di akun TikToknya di mana?
1: RRI Pro 2 Surakarta.
2: Atau ke WhatsApp 2. Juga bisa.
1: Boleh banget, langsung aja WhatsApp Detik di 081-327-866-966.
2: Kasih lagu dulu yang menemani sore hari ini. Enak banget nih.
1: Aduh.
2: Buat nyantai kali ya.
1: Enak sih ini Nuka.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Oh, lagunya ngantuk sekali ya sama
1: Jujur aku
0: ya.
1: Ngantuk banget, Des. Kamu kenapa sih kasih lagu aku yang kayak gini? Aku tuh ngantuk.
0: Kan udah aku bilang, cuma-cuma gini tuh nyantai aja.
1: Ini mah bukan santai, ini bukan santai lagi nih, mau tidur gitu rasanya.
0: Jadi sore cerianya diganti sore santai dulu ya.
1: Diganti soset.
0: Soset. Jangan
1: sore
0: jangan.
1: Hah? Sore santai.
0: Oh, sore santai. Soset. Oh iya iya iya.
1: Yoi. Dan teman Produ okay. sore ini ya di Produ FM Solo. Aduh, lanjut kamu dulu deh.
0: Kita melek dulu kali ya.
1: Kita bangkitkan semangat begitu. 45 ini oh dulu teman Pro 2, ya gak sih?
0: Yeah.
1: Dan tadi tuh sebenarnya aku udah nge-live nih di TikTok. Tapi kayaknya tadi teman-teman belum pada gabung deh. Jadi boleh kali gabung teman Pro 2 di RRD Pro 2 Solo, nyalain loncengnya biar kita live TikTok. Karena tadi aku nge-live di Pro 2 masih belum rame ya. Jadi aku nge-live di accountku sendiri.
0: Terus join account you.
1: Nanti aku live di Pro 2 kalau udah pada gabung di Pro 2 gitu.
0: Iya, boleh. Absen dulu juga boleh teman Pro 2 ya. Di WhatsApp juga bisa request lagu buat nemenin kamu di sore hari ini lagi ngapain nih teman Pro 2. Sore-sore yang cerah gini, mungkin aktivitas apa yang sedang kamu lakukan ya?
1: Ini tuh
0: enak nih buat
1: ngopi, enak sih.
0: Ya, aku sudah tahu yang ada di pikiran Tika tuh selalu ngopi ya.
1: Karena enak aja gitu loh, seru jujur.
0: Iya, yeah, kenapa gak ada?
1: Butuh kopi ngantuk nih.
0: Olahraga gitu.
1: Iya bisa juga, ya gak apa-apa kan? Bisa.
0: Tapi ngopi olahraga juga enak sih.
1: Kulineran
0: apalagi
1: juga enak.
0: Di Waduk Cengkleng ini.
1: Aduh,
0: ini iya lagi mendukung sekali.
1: Best decision
0: suasananya
1: sih. Iya. Dan kamu juga boleh kasih tahu ya teman produser sore-sore gini ngapain aja di tempat kamu, hujan nggak sih? Kalau di sini sih nggak hujan karena juga katanya sih udah memasuki winter ya. Winter cenah. Udah memasuki musim hujan teman produser, tapi di Solo sih masih gerah-gerah aja ya, masih gersang aka panas teman produser.
0: Yos, tapi sambil, yang penting hatinya enggak panas ya.
1: Jangan sampai. Sambil nemenin kamu di sore ceria teman produser, mau kasih info juga ya seputar Apple. Siapa di sini pengguna Apple?
0: Brand, salah satu brand besar ya.
1: Betul.
0: Ini ada Android, ada iOS gitu
1: yes,
0: ya.
1: Siapa di sini? Apple apa namanya?
0: User.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Apple.
0: Apa? Maksudnya Apple user.
1: Kayak
0: Apple.
1: Kelompok Apple gitu. Tapi bukan kelompok.
0: Oh, ekosistemnya.
1: Iya, Apple ekosistem.
0: Oke.
1: Okay. Siapa yang pengguna iPhone iPhone Apple teman produser maupun iPhone Apple, AirPods, terus TV-nya semuanya lah ya teman produser. Ternyata nih ya, Apple luncurkan program sewa iPhone di Amerika Serikat dan biayanya mulai dari $17.99 per bulan teman produser.
0: Oh,
1: waduh. Iya per bulan lumayan juga ya.
0: Okay.
1: Jadi teman produser, Apple baru aja meluncurkan program Apple Upgrade yang memungkinkan pelanggan di Amerika Serikat tuh menyewa perangkat dengan biaya mulai dari tadi ya $17.99 per bulan. Dan program ini bekerja sama dengan layanan pembayaran Klarna dan juga tersedia lewat toko fisik maupun website resmi Apple di Amerika Serikat sendiri teman produser.
0: Iya, infonya di Amerika Serikat ya. Tapi kalau untuk sewa handphone di Indonesia pun
1: ada.
0: Banyak, tapi mungkin harganya beda-beda.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi
1: per hari sih biasanya.
0: Per hari ya?
1: Iya.
0: Tapi mungkin ada bundling per bulan.
1: Lama juga ya.
0: Tapi iya ya.
1: Ada sih, maksudnya, tapi emang ada
0: nah,
1: yang pinjam.
0: Kita sebulan juga enggak tahu ya, tapi yang jelas di Amerika Serikat ternyata ada teman produser. Ini memang di untukkan per bulan ya, minimal sebulan gitu ya, nggak ada yang harian ya kalau
1: nggak
0: di sini.
1: Nggak ada, betul.
0: Nah, lewat Apple Newsroom, Apple ini menjelaskan sistemnya kurang lebih sama seperti menyewa barang pada umumnya gitu. Jadi pengguna ini membayar biaya bulanan untuk memakai iPhone ya selama 1 atau 2 tahun. Setelah kontraknya selesai, iPhone tersebut harus dikembalikan. Jadi pengguna ini kemudian bisa membeli perangkat itu dengan biaya tambahan atau menggantinya dengan model baru lewat kontrak sewa berikutnya teman produser. Nah, ini ada.
1: Berarti maksudnya ini buat orang-orang yang mungkin nyewanya jangka panjang ya Des?
0: Memang, makanya minim tuh sebulan ya. Makanya hitungannya tuh per bulan. Jadi memang jangka panjang. Nah, kalau $17 juga lumayan ya.
1: Gede tau itu.
0: Iya gede ya. Ya sebulan men gitu kan.
1: Iya sih benar.
0: Nah terus ada gambaran juga ya. yang dijelasin di sini bahwa kan ada beberapa kategori, beberapa seri. Beberapa seri iPhone gitu ya, mulai yang dari mahal itu dijual seharga berapa itu? Tiga? 1000 ya. 1099 US dollar.
1: Yes, atau sekitar ya 20 juta kurang teman Pro 2.
0: Iya, sekitar 19 jutaan lah itu untuk sewa per bulannya. Itu di seri iPhone yang paling mahal teman Pro 2 ya.
1: Kamu enggak beli sekalian ya?
0: Dua kali lipatnya, enggak ya. Nambah 10 sekian kali.
1: Iya, 30
0: kalau enggak salah ya, 30-an ya. Kalau yang paling mahalnya
1: 20-an iPhone.
0: 20-an deh, 20 sampai 30. 30 deh
1: nyampe. 30
0: ya. Iya, tapi mungkin ada beberapa orang yang lebih santai, lebih suka buat nyewa aja mungkin gitu ya. Dan program ini enggak membutuhkan uang jaminan katanya, tapi pelanggan ini tetap harus melewati pemeriksaan kredit ringan khusus iPhone, dan pengguna ini juga perlu memilih operatornya juga ya teman Pro 2 ya. Nah entah kalau di Amerika Serikat kayak gimana ya, tapi yang jelas tadi ternyata Apple dari resminya ya, Apple ini membuka sewa iPhone yang biayanya mulai dari 17,99 US dollar ya.
1: Yoi.
0: Per bulannya teman Pro 2.
1: Wow, atau sekitar ini, tadi berapa deh? 19 juta.
0: Kalau tadi yang 1000 ini, 1000 dolar.
1: Oh iya, Ding.
0: 1000 dolar.
1: Dan itu tergantung serinya ya. Mungkin semakin misalnya kan yang terbaru tergantung kan 17 serinya, ya. Mungkin itu yang itu mahal banget pasti sewanya teman Pro 2. Mungkin juga kalau sebulan itu udah hampir untuk beli baru, untuk beli unit baru teman Pro 2 gitu ya. Kalau di luar negeri sewa Apple sebulan dengan harga segitu menurut kamu gimana sih teman Pro 2? Karena kalau di Indonesia tuh ya lumayan mahal juga loh sewa iPhone tuh jujur hariannya ya, apalagi untuk seri-seri yang tinggi gitu. Apakah worth it menurut kamu teman Pro 2?
0: Tapi memang ngomongin Apple itu bagus ya kameranya ya. Memang juara sih daripada Android tuh masih kalah. Tapi kalau untuk kenyamanan ya masing-masing ya.
1: Iya
0: sebenarnya
1: itu mah preference.
0: Preference
1: ya,
0: masing-masing. Kalau kamu gimana, lebih pilih Apple or Android?
1: Sebagai Apple ekosistem.
0: Okay,
1: dan lumayan lama juga udah pakai Apple ya teman Pro 2. Jadinya aku sih suka pakai Apple sih. Soalnya emang udah apa ya, kayak gimana sih, udah terdoktrin aja gitu loh, ya udah Apple user terus gitu.
0: Kalau aku sih Android ya. Android user ya. Oh ini ada, sepertinya ada tamu baru.
1: Dateng aja dia.
0: Kita bingung ini. Gimana bro?
2: Ngebahas Apple ya.
0: Apple apa yang ngamukan? Apple pie.
2: Kok bisa apple? Bukan apple pie.
0: Bukan apa tuh?
2: Apa? Tik.
1: Apel busuk.
2: Apel-apel-apel yang ngamukan.
1: Ya kan sebel juga kalau udah busuk gak bisa makan.
0: Apa? Enggak apa-apa ya. Apa? Enggak tahu.
2: Enggak apa-apa. Apel-apel-apa yang ngamukan.
1: Enggak tahu.
2: Biasanya orang Batak nih. Apel lo.
0: Apelu.
2: Ya kan ngamuk.
1: Gimana ya? Kayaknya tapi enggak cuma orang Batak deh kayaknya.
2: Orang mana?
1: Bisa orang Jakarta juga apelu.
2: Apelu.
0: Tapi gitu, itu juga enggak selalu soal marah deh.
2: Bad mood.
0: Apelu gitu. Enggak. Iya, mungkin bisa bad mood gitu ya. Enggak soal marah.
2: Sinis itu ya, apelu.
1: Iya.
0: Ini ada apa sih ini?
2: Ini kan emosi kan Desma kan.
1: Mungkin belum mandi.
2: Ada lalat.
0: Iya. Oh, kelihatan banget studio kita masih ada. Enggak, ini bukan lalat.
2: Bukan lalat,
0: nyamuk. Nyamuk kan maklum ya.
2: Iya, studio kita nyamuk kan ya.
1: Tuh, kalau kata teman Pro 2 yang ada di TikTok nih, Bray.
2: Gimana?
1: Apel-apel-apa yang apa tadi?
2: Ngamukan.
1: Apel-apel-apa yang ngamukan kalau kata Kak Cintami, apelan yang ketunda. Apel. Iya sih, ketunda, jujur. Tunda. Karena kan kalau enggak jadi diapelin kayak apel lo gitu.
2: Kok liriknya ke Desfatik?
0: Enggak, tadi liriknya ke Anda lo.
2: Enggak,
0: wah, ke
2: saya. Liriknya ke Anda lo. Lirik. Melotot dia ke saya. Ngapain?
1: Kalau ke Brave aku apel lo gitu.
2: Melotot dia. Iya, jadi kayak preman gitu dia. Keluar.
0: Wah.
1: Jangan main-main ya. Keker nih.
2: Kalau liriknya ke Desma lagi.
0: Memang iya enggak loh.
2: Tika tadi ngelirik dulu.
1: Jangan main-main.
0: Hey,
2: kalau dia ngelirik ke kamu, Des. Kamu boleh ngelirik yang lain.
0: Jangan dong.
2: Ngelirik pekerjaan?
0: Ngelirik pekerjaan. Oh, side job. Side job.
2: MC, konten kreator,
1: penyanyi.
2: Yes.
1: Bisa. Penari.
2: Ya, penari bisa dia. Nari apa dia?
1: Dia bisa yang gitu-gitu loh,
0: Bray. Saya dulu
2: tari perut dia.
0: Tari perut lagi. Tari piring loh dulu.
1: Tari bisa. Saman deh kayaknya.
2: Saman?
1: Iya.
2: Oh, itu susah kalau sendiri dong. Iya, sendiri gampang. Kalau pas lagi berbanyak susah.
1: Iya, susah sih.
2: Salah bisa. Sendiri lagi.
1: Iya, benar. Aduh.
2: Nunduk dia berdiri.
1: Iya.
0: Tapi masih better lah daripada tarik kecak ya.
2: Oke, lanjutin Android versus Apple ya.
0: Anda gimana? Pilih okay. Apple
1: kamu
0: atau Android?
1: Kamu user apa?
2: Dua-duanya, yang penting ada duitnya buat beli.
1: Iya benar sih, yang penting berfungsi sih, lebih ke berfungsi sih.
0: Tapi maksudnya prefer sama fitur-fitur yang di Apple atau Android nih loh. Maksudnya lebih nyaman mana kalau ditanya?
2: Kalau soal privasi kan iPhone ya.
1: Okay. Oh iya benar.
0: Oh gitu, nggak bisa, Android juga oke kok. Android juga oke.
1: Android gampang dibobol.
0: No. Itu mungkin human error kalau
1: gitu.
0: No.
1: Tapi kalau untuk fitur sih jujur lebih Android sih, karena kan juga banyak privilege gitu loh, kayak banyak yang gratis.
2: Nah, itu
1: yang
2: plus minus.
1: Iya kan? Plus minus sebenarnya betul.
0: Jadi intinya gimana, Bray?
2: Kalau ada duitnya buat beli dua-duanya enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak ada ya beli yang murah ya Android kan ya.
0: Oke, okay. Oh, kalau
2: iya, realistis aja lah, Bro. Realistis aja lah sih.
1: Karena semua HP sama aja sih sebenarnya. Dan harganya
0: sama.
1: Pun juga mirip-mirip, bukan yang jauh gitu loh.
2: Betul.
1: Sekarang.
2: Betul. Udah gitu aja.
0: Jadi
2: sekarang.
0: Tergantung fungsi yang kita butuhkan aja sih.
1: Iya, betul.
2: Fungsi dan uang untuk membelinya dulu.
1: Oh, iya, ditegesin terus.
2: Realistis.
1: Aduh.
0: Realistis sekali ya.
2: Udah ya, saya ke pro satu dulu ya.
1: Oke. Dari tadi ada pro satu.
2: Ini saya mau absen pulang.
0: Belum pulang dari tadi.
2: Belum.
0: Udah selesai ya perasaan.
1: Oh gitu.
2: Iya, mulai 4:30.
1: Oh.
2: Udah selesai kan saya dari jam 10 tadi.
0: Shift siang ya berarti.
2: Tadi tadi saya baca berita di sana.
0: Di mana?
2: Di Pro 1 sama Mandu Dialog.
0: Oh gitu. Nanti
2: pamer banget ya.
0: Pamer. Iya.
1: Yang fungsional.
0: Tapi lebih nyaman di Pro 1 ya sekarang ya.
2: Semuanya nyaman sih.
0: Semuanya nyaman.
2: Asalkan di RRI Surakarta.
0: Okay.
1: Oh, berarti rumah ternyaman adalah RRI Surakarta.
2: RRI, Rumah Rakyat Indonesia.
1: Beuh.
0: Ini jadi salah mengartikan ya.
1: Bukan dong, RRI tidak. Adalah
2: Rakyat Republik Indonesia.
1: Bray.
2: Apa?
0: Radio
2: Republik Indonesia.
1: Iya.
2: Itu betul.
1: Itu ya teman Prado, jangan keliru ya. Kadang ini Bray Rifki suka sesat ya.
2: Enggak, ini gak sesat. Enak aja sesat.
0: Yaudah, request lagu apa, Bray?
2: Saya. Tertanam Tony Q Rastafara.
0: Pro 1 aja.
1: Kenapa sih ini kan inget dong ini Pro 2 lagunya
2: tuh. Pro 2 masih enak enggak aja.
1: Enggak, kata Bray udah enggak boleh diputer itu.
2: Kenapa?
1: Karena udah enggak relevan di sini. Karena yang request cuma Bray Rifki.
2: Enggak ada. Dari tahun Indonesia masih oke, tapi memang itu genrenya khusus, dia kan reggae. Reggae.
1: Okay. Reggae juga ada sini. 1 million apa?
0: Dollars.
2: Ya, dollar.
0: Bukan dollars.
1: Emang iya?
0: Iya,
2: 1 million. Oh, iya kan, 1 million dollar.
0: Kalau 1 million lagi, beda lagi.
2: Ya udah itu aja apa.
1: Okay.
2: Where is my husband?
0: Oke. Okay. Raye dari Raye.
1: Ya, itu baru kekinian banget sih itu jujur. Ya.
0: Apa, where?
2: Where is my wife?
0: Wah, oke. Okay.
2: Ya kan kalau saya,
0: kalau ada.
2: Cowok nyarinya istri. Yeah. Gitu. Kalau suami nyarinya apa? Kalau istri nyarinya suami.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi kapan kalian suami istri?
1: Aduh, masih panjang ya perjalanan ya.
2: Oh iya. Thank you ya, nanti diputer ya lagunya ya.
1: Ya ini langsung diputerin buat kamu. Ya.
2: Saya dengerin via RRI Digital sambil naik motor ya.
1: Wih.
0: Jangan.
2: Kayak kacatur iya.
0: Boleh.
1: Iya, kacatur.
2: Teman Pro 2 catur.
1: Sepedaan juga.
0: Oh, tapi boleh satu aja.
2: Satu headset.
0: Iya. Jangan dua-duanya.
1: Jangan nanti mengganggu perjalanan.
0: Nanti kalau diklakson enggak dengar.
2: Iya, gitu ya. Kalau diklakson enggak dengar, kalau misalnya ada sirine juga
0: enggak dengar.
2: Takutnya
0: begitu.
1: Kalau ada duit lihat tapi.
2: Realistis sekali ya. Tika sekarang
1: realistis.
2: Benar.
0: Oke. Ya udah nih.
2: Makasih ya Despa Tika.
1: Yes.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng Detik.
1: Deswa dan Atika teman Pro 2.
0: Yay, aduh, sorry.
1: Kita cek dulu.
0: Oke,
1: masih jam segini ternyata ya teman Pro 2 ya. Kita mau baca-baca WhatsApp dulu karena udah ada yang ke WhatsApp Pro 2
0: yes,
1: ya.
0: Kita bacain dulu teman Pro 2.
1: Diawali dari Nilam. Ini tadi request lagu. Sore Kak, mau request lagu. Sore juga ya. Tadi requestnya Ikro Raim Laude, terus sesi potret Ari Lasmana sama Daylight Maroon 5 ya.
0: Udah diputar semua dong
1: langsung yes. Tadi udah tiga-tiganya udah diputar semua sama satu requestan dari teman Pro 2 yang di YouTube, di TikTok, di TikTok.
0: Oh ya tadi Selina Grace
1: sumpah mati. Udah betul. Aku putar juga ya buat kamu. Betul. Dan pastinya teman kita Pro 2 masih open.
0: Benar, dan yang ada di TikTok teman Pro 2 boleh ya langsung aja gabung di WhatsApp Pro 2 di 081-327-866-966 karena nanti kita bakalan bacain juga WhatsApp kamu, requestan kamu, cerita kamu. Mungkin nanti kita apa topik aja kali.
1: Boleh.
0: Di batik ya.
1: Tiap Jumat.
0: Betul. Ya, gitu terus. Tapi ntar kalau udah narsum enggak jadi.
1: Iya.
0: Nanti jam 6 kita bakalan topik habis azan maghrib teman Pro 2. So kamu stay tune terus di Pro 2 FM Solo pastinya ya.
1: Duh.
0: Lanjut bacaan WhatsApp dari Kak Rania.
1: Hai Rania.
0: Halo Kak, request lagu Indonesia dong, lagunya Raisa yang judulnya Terserah atau Bila Aja.
1: Terserah
0: atau bila.
1: Oke.
0: Itu dulu lagu favorit aku juga tuh.
1: Mau yang mana nih? Terserah atau pilih salah satu?
0: Terserah.
1: Terserah
0: kamu, Des. Jangan udahlah. Terserah Raisa sih.
1: Udahlah, terserah.
0: Raisa sibuk, jadi jangan tanya Raisa. Jadi terserah kamu aja.
1: Oke, kita cap-cip-cup. Ya udah terserah aja deh. Karena tadi terserah lah. Oke, terserah ya.
0: Deketan dong bro, kayaknya pelan banget ya suara kamu ya.
1: Terserah ya. Terserah. Yaudah terserah diputerin abis ini buat kamu ya.
0: Yoi.
1: Terus ada siapa lagi Tik?
0: Ada lagi dari Caca.
1: Caca.
0: Yoi, Caca Marica.
1: Hei.
0: Caca Marica.
1: Hei.
0: Halo Kak, selamat sore Kak Detik.
1: Selamat sore Kak Caca.
0: Yeay, sore juga Kak Caca. Request lagu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You dong. Diputerin ya Kak, makasih.
1: Alright, okay. Baiklah. Thank you.
0: Nanti viral aku banget ya. Nih teman-teman.
1: I knew it, I knew you. Okay.
0: Susah ya?
1: Yeah.
0: I knew it,
1: kayak
0: I knew
1: nanti
0: you.
1: Kalau cepet-cepet belibet ya.
0: I knew it.
1: Susah.
0: Ya sih jajar.
1: Okay, thank you dari Kak. Siapa? Kak Caca ya?
0: Caca.
1: Siapa lagi Tik?
0: Belum aku scroll lagi, coba kamu cari tahu dulu deh.
1: Okay, baiklah. Dari
0: ntar ya, aku refresh dulu ya. Ini kayak sinyal deh.
1: Nah ini barusan nih, dari Yani.
0: Kakak
1: selamat
0: Yani.
1: Sore Detik.
0: Sore
1: juga Widi. Detik lagi nih Jumat.
0: Iya nih. Gak bosen ya. Bosen gak sih?
1: Bosen.
0: Jangan bosen
1: enggak.
0: Ya.
1: Bosen enggak dong
0: ya. Besok weekend aman kita dong. Udah gak lagi teman Pro 2. Kita udah libur ya.
1: Libur.
0: Jadinya ini terakhir di minggu ini nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
1: Oke, kita ketemu lagi di hari Senin ya, teman Pro 2 ya. Oke, dari Yani pengen request lagu buat sore hari ini. Membasuh aja Kak Detik ya. Biar terbasuh semuanya katanya.
0: Widih, bisakah kita tetap memberi?
1: Ini ada siapa lagi?
0: Dia malu mau nyanyi bre.
1: Jangan, gak usah lah nyanyi suara saya ini. Oke. Baiklah nanti aku putar juga ya. Berarti tadi yang udah aku masukin list ada terserah, I Knew It, I Knew You, sama membasuh ya buat teman Pro 2. Ya udah nanti kita ketemu lagi di batik teman Pro 2 di Bahas Singkah dan Karya Anak Muda. Aku puterin lagu dulu dari Raisa ya. Aduh.
0: Betul. Sorry Des.
1: Di ini
0: aku
1: lagi.
0: Juga sakit lagi. Kepental.
1: Disikut lagi.
0: Iya, dan teman Pro 2 nanti bakalan ada azan maghrib, break azan maghrib pukul 17.40 buat kamu ya. So kamu terus stay tune di Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan mbak.

0: perlindungan terhadap kepala maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Balik lagi teman Pro 2 pastinya di Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda teman Pro 2. Selamat petang ya. Kita menyapa kamu dari studio RRI Pro 2 Surakarta.
0: Happy weekend juga buat kamu teman Pro 2. Finally bertemu weekend sedari jam ini ya. Harusnya sih udah pada libur ya teman Pro 2.
1: Yo.
0: Sampai besok hari Minggu. Ya sebelum menjemput Senin lagi kita nikmatin dulu aja lah.
1: Nikmatin dulu aja. Kita tiap hari juga nikmatin waktu.
0: Iya bener sih.
1: Nikmatin sejuk. Hari mau kerja mau libur dinikmati teman Pro 2. Tapi enakan libur.
0: Iya. Semua tuh enak libur terus ya.
1: Iya kan libur bisa refreshing. Betul. Kemana ya. Kita punya waktu 24 jam itu mau dipakai ngapain nih teman Pro 2 gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya bener banget. Tapi rencana weekend kamu ngapain Des?
1: Rencana weekend besok belum ada rencana.
0: Oke.
1: Okay. Aku tuh orang yang gak terplanning ya.
0: Iya sih, jujur.
1: Enggak, karena memang planning aku dari dulu yang belum tercapai ya, yaitu adalah satu hari full di rumah bisa gak sih?
0: Itu menurutku lebih ke kamu nge-challenge dirimu sendiri sih.
1: Iya.
0: Karena kamu selalu ngomong gitu tapi ntar sore tiba-tiba
1: gak bisa, makanya gak bisa. Itu challenge juga
0: susah
1: buat aku.
0: Sih.
1: Bener-bener. Men-challenge diri sendiri. Karena rasanya tuh pengen satu hari itu kan free time gitu ya. 24 jam kita punya waktu. Aku pengen pakai waktu itu buat ya malas-malasan di rumah sehari gitu ya. Tapi kok gak selalu bisa ya. Selalu gak bisa
0: gak
1: gitu
0: betah.
1: Selalu gak betah. Padahal pengen mengistirahatkan badan. Betul. Itu di kasur tuh 24 jam. Tapi gak
0: dan
1: mungkin juga.
0: Ntar entah dia tuh perginya tuh gak muluk-muluk juga sih teman Pro 2. Gak yang ke kafe, ke mall, enggak. Dia paling kayak cari makan gitu. Ngajakin cari makan tiba-tiba. Gitu.
1: Ya.
0: Yang penting keluar kan.
1: Yang penting keluar.
0: Iya
1: kayak
0: gitu loh.
1: Gak bertahan banget ya di satu tempat gitu loh. Kayak bener. Harus ada suasana baru gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Iya. Tapi itu makanya challenge untuk diriku sendiri. Aku pengen.
0: Iya pengen ya. Iya sih jujur.
1: Pengen gitu. Kayak. Apa ya bahasanya hibernasi lah
0: ya,
1: pengen lah hibernasi hiatus. Ya kita punya waktu libur satu hari dua hari itu dipakai hiatus bentar bisa nggak sih tapi kok nggak bisa
0: sebenarnya bisa tapi kamunya yang nggak betah ya bro.
1: Makanya ya itu susah makanya untuk diriku sendiri susah
0: ya jadi
1: gitu.
0: Jadi gimana nih minggu
1: padahal
0: besok?
1: Padahal dulu aku tuh betah banget loh orang yang di rumah tok gitu loh
0: kamu anak rumahan
1: dulu tuh aku betah banget kayak ya udah pulang waktu sekolah ya, ya nggak tiap saat juga. Maksudnya ada di fase yang dimana aku benar-benar pengen hibernasi ya udah pulang sekolah aku bruk di rumah doang.
0: I see.
1: Di rumah tok gitu loh. Dan hari libur tuh di rumah tok sehari itu bisa.
0: Bisa betah.
1: Tapi kenapa hari saat sekarang. Ini sekarang ini susah? Karena
0: ya, karena mungkin gak banyak waktu luang di luar itu Des, ngerti gak? Kan weekdays kan kerja, kalau dulu kan banyak waktu kosong waktu sekolah.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak, bisa lah besok weekdays mainnya gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan biasanya cuma weekend aja atau pas libur
1: aja. Weekend aja,
0: gitu.
1: Bener sih. Oh itu juga kali
0: ya
1: faktornya
0: sih,
1: ya.
0: Iya harus sih, betul.
1: Pantes, sebenarnya badan tuh pengen istirahat full di rumah tapi hati atau apa ya
0: otak
1: itu pengennya keluar gitu nggak sinkron ya
0: benar
1: tapi okay lah ya besok weekend teman Pro 2 kamu juga sharing dong besok weekend mau kemana aja udah ada planning apa atau cuma pengen di rumah aja juga bisa sih nggak apa-apa ya
0: betul banget atau mungkin ada yang mau nongki cantik di weekend besok teman Pro 2 dan juga yang pasti yang ngafe ngopi
1: Dih,
0: gitu kan
1: Gen Z banget nih
0: Gen Z
1: kegiatannya
0: banget.
1: Si Gen Z
0: iya ngopi ngops gitu lah
1: ngops santuy ya
0: iya tapi ngomongin ngopi nih teman Pro 2 atau ngomongin ngafe nih ya
1: okay.
0: Seperti topik kita pada malam hari ini teman Pro 2 di Batik kita pengen tahu nih teman Pro 2 itu kalau misalnya lagi ngopi atau lagi beli minuman deh atau lagi ngafe gitu ya kamu tuh lebih prefer in this time ya bukan in this economy in this time kamu lebih prefer beli minuman normal aja yang manis normal atau udah menuju-nuju ke aduh kak less sugar dong
1: less sugar
0: less
1: ice
0: dong less sweet dong kak gitu teman Pro 2 kepo sih jujur
1: iya karena mungkin selain kita nongki, kita juga butuh apa ya, aware juga lah sama kesehatan.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Benar-benar. Karena ya walaupun Gen Z mungkin ada yang oh pengennya emang hidupnya hidup sehat gitu,
0: iya,
1: ya. Karena anaknya olahraga banget, mm-hmm. jadi mungkin mengurangi.
0: Americano mungkin minumnya.
1: Iya, sekarang mm-hmm. Americano juga banyak, Americano betul. Peach. Peach Americano
0: my love.
1: Atau apapun itu ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Americano floral.
0: Americano berry.
1: Aneh-aneh namanya. Dan rasanya pun enggak tahu sih ya gue.
0: Eh, rasanya kamu mana pernah?
1: Yang peach doang.
0: Enak enggak?
1: Enak,
0: seger,
1: enak,
0: ya?
1: segar. Jadi memang balik lagi tergantung kita ya. Jadi yes. biasanya kamu pesannya di kafe atau dimanapun itu, mm-hmm. entah cuma apa ya, dimanapun lah, di rumah mm-hmm. ya nggak pesen juga. Tapi kan kadang minum teh atau apa.
0: Iya, atau sekarang udah mengurangi gitu, gula gitu loh.
1: Iya, bisa, gua, bisa, gitu. Bisa.
0: Oke deh, kita langsung aja kali ya Des ya.
1: Yo.
0: Kita kasih jawaban-jawaban dari teman Pro 2 nih yang udah gabung di Batik sore hari ini teman Pro 2.
1: Oke, dari siapa dulu?
0: Ada dari Kak Alip.
1: Dari Kak Alip. Mm-hmm. Ya, gimana Kak Alip?
0: Kamu prefer beli minuman normal atau less sugar Kak Alip? Kalau kata Kak Alip, dibayarin aja maunya.
1: Prefernya semua, dibayarin ya.
0: Semua orang juga mau gitu ya.
1: Pengennya kalau gratis ya bisa gratis gitu.
0: Betul.
1: Apa ya?
0: Iya benar juga sih, nggak salah sih, ini juga kayaknya lebih pilih itulah semua orang ya Kak ya. Oke, okay, thank you ya Alip. Lanjut lagi dari Kak Yunike.
1: Dari Yunike.
0: Katanya normal.
1: Soalnya jarang udah. Beli, jadi sekali-sekali nggak apa-apa deh kayaknya.
0: Bener.
1: Oh iya benar.
0: Ih sama, aku juga kayak Kak Yunike.
1: Sama ya, jarang. Karena jarang betul. Beli, sekalian beli, ah normal aja lah. Kenapa bener. Dikurang-kurangin gitu ya?
0: Biar nggak apa ya, kayak nggak merasa salah sama diri sendiri. Karena semenjak aku ngerasa aku tuh kebanyakan gula ya teman-teman dua. Aku sekarang minum kayak kopi atau es teh tuh aku tiap weekend doang.
1: Oh serius, yeah. Hari-harinya cuma putih aja
0: putih
1: ya?
0: Putih aja,
1: okay.
0: air putih yeah. hangat. Karena kayak jadi chubby gitu loh.
1: Oh.
0: Biasa, woman.
1: Woman tuh ini ya.
0: Agak stick sama diri sendiri,
1: bener-bener,
0: jujur.
1: Bener-bener, sensi juga ya.
0: Yeah.
1: Sensi sama apapun itulah.
0: Betul.
1: Salah satunya adalah, ya mungkin kalau ada yang berubah dari diri sendiri tuh langsung kelihatan langsung, banget.
0: Aku harus diet, aku harus olahraga, aku harus minum itu gitu. Lebay iya. sih.
1: Kalau cowok sih mungkin lebih cuek ya.
0: Iya betul.
1: Kadang aja gak ngeh kalau ada apa-apa gitu.
0: Bener.
1: Oke. Okay.
0: Setuju banget Kak Yunike yes. pilih normal karena jarang banget ya minum-minum
1: jarang.
0: Manis.
1: Kalau jarang mah gak apa-apa ya, normal
0: okay.
1: aja gitu ya. Oke okay, mm-hmm. lanjut lagi dari Catur ya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi katanya gak pernah ke kafe Kak.
0: Masa sih Kak Catur bohong.
1: Perasaan kemarin habis ini deh. Ngefotoin
0: deh.
1: Sama habis seseorang.
0: Nge-es krim.
1: Oh nge-es krim kalau itu ya.
0: Betul.
1: Ya kafe es krim.
0: Itu juga kafe tuh Kak Catur.
1: Iya. Tapi kata Catur kalau bisa berandai-andai ya. Mungkin less sugar kali. Oh gitu.
0: Ih Kak Catur sarkas banget tau gak sih.
1: Iya. Oke.
0: Sebel.
1: Berarti mungkin kita anggap Catur lebih milih less sugar aja ya.
0: Betul. Iya sih. Lumayan lah mengurangi berapa persen kesehatan.
1: Hah?
0: Menambah berapa persen kesehatan maksudnya?
1: Kok mengurangi? Mengurangi ngeri banget
0: maksudnya
1: ya. Jangan. Menambah ya. Oke, dari Catur juga happy weekend ya. Detik, happy
0: thank
1: weekend.
0: You.
1: Thank you juga Catur. Gimana besok kamu udah ada acara kemana nih Catur? Sama pacar atau sama siapa nih?
0: Mm-hmm.
1: Besok kali aja ada foto baru nih bersama pasangan tercinta ya.
0: Betul.
1: Siapa tahu.
0: Happy okay. weekend juga buat kamu Kak Catur. Katanya hashtag posesif tanda sayang asik.
1: Bener.
0: Klasik.
1: Terus kata Catur weekend besok katanya bantuin nyiapin lomba di desaku.
0: Oh, iya.
1: Widih, udah mulai nih. Udah mulai.
0: Iya, aku pengen nonton lomba deh. Kapan sih lomba-lomba gitu tuh?
1: Ya ini Catur besok udah mulai.
0: Apa harus desanya. Ke tempat Kak Catur?
1: Oh, bisa.
0: Kita nonton lomba di sana.
1: Ikut lombanya dong. Masa
0: malu.
1: Nonton doang. Jadi kangen ya lomba-lomba 17-an teman Pro 2.
0: Betul.
1: Next time kita bakal bahas kali ya itu ya.
0: Yeah.
1: Lomba-lomba nanti waktu mendekati hari H kali ya teman Pro 2 ya, hari kemerdekaan Indonesia nanti di 17. Jadi thank you Catur buat kamu mungkin yang juga sama kayak Catur ya lagi besok prepare untuk lomba-lomba. Dan by the way lombanya apa aja nih kalau boleh tahu?
0: Kasih tahu dong.
1: Yang lagi ngetren lomba Catur di desa kamu masing-masing boleh ya lombanya apa, mungkin jadi inspirasi juga ya buat desa lain nantinya.
0: Iya, atau di desa kamu Des.
1: Di desaku?
0: Iya.
1: Desa aku nanti belum.
0: Oh, belum ada.
1: Belum.
0: Pengen nonton.
1: Sabar dulu. Okay. Santai masih nanti.
0: Iya, okay, thank you ya Kak Catur udah sharing bareng Detik. Happy weekend juga buat kamu dan buat semua teman Pro 2. Ya, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 dan pastinya kita ada di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
1: Kutamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Oke teman Pro 2, masih di Batik ya teman Pro 2, masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam aja teman Pro 2.
1: Oke, kita lanjut lagi ya, masih terkait topik kita tadi ya.
0: Oh yes.
1: Kalau ke kafe atau kemanapun kamu kalau pesan minum, itu pilih yang normal aja atau yang less ice, less sugar, atau diskon-diskon.
0: Bisa, yang promo-promo.
1: Yang promo-promo.
0: Ini review Google. Nah. Dapat gitu. Gratis biasanya. Nah,
1: banyak tuh ya yang kayak gitu ya teman Pro 2. Ini siapa yang mengincar diskon-diskon nih ya? Ini kalau kita kedapatan diskon tuh asik gitu rasanya, seneng
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, seneng banget lah.
1: Potongan harga berapa persen? 50% gitu?
0: Bisa, atau gratis satu kopi gitu kan biasanya.
1: Iya. Oke.
0: Oke.
1: Dari Dita Sari tadi ya. Kalau Dita Sari ini lebih pilih yang less sugar ya. Lebih well gitu katanya. Lebih well.
0: Iya sih. Di umur yang segini kadang tuh kayak kayaknya less sugar, harus less sugar deh gitu.
1: Mulai berasa
0: manis banget.
1: Berasa banget manisnya kalau normal tuh. Kok manis banget ya?
0: Iya, benar gitu kok ya. Manis banget.
1: Padahal gitu, mungkin di umur kita yang waktu masih muda banget gitu itu kayak dengan takaran yang sama biasa aja rasanya.
0: Iya, betul.
1: Atau bahkan kurang manis.
0: Kurang
1: ya.
0: Manis kadang tapi add on sugar malah.
1: Iya, kalau di umur-umur yang segini lah ya, kita kayak sudah mulai merasakan ini kok manis banget ya, dan pengennya tuh udahlah dikurangin aja lah gitu.
0: Iya, benar banget.
1: Mana pilihnya tawar lagi.
0: Iya, banyak tawar. Sih yang ngomong
1: ada
0: gitu, iya yang no sugar
1: lagi.
0: Banyak
1: no
0: juga.
1: Oke. Karena alasannya Dita, karena aku udah manis.
0: Widi, asik. Benar lah, kita mah udah manis jadi gak perlu gula.
1: Benar, kayak kakak-kakak Pro 2 nih, manis-manis gitu. Yes.
0: Thank you Kak Dita, you. Lovely banget. Lanjut lagi, kenapa Des? Tiba-tiba mau dia off gitu sih.
1: Biasa, kumat lagi.
0: Dari Kak One and Only Erna katanya, minuman normal Kak Detik.
1: Iya
0: sih, betul.
1: Normal aja nih timnya ya.
0: Yang aman-aman aja lah.
1: Tapi sampai sekarang pun aku gak ngerti ya, takaran normal itu kan tiap kafe mungkin beda.
0: Iya.
1: Tiap resep tuh beda. Ini nih normalnya dia tuh seberapa sih?
0: Berapa gram gitu ya
1: sebenarnya
0: gulanya
1: ya? Iya. Kita kan enggak pernah
0: tahu. Dan tiap
1: ngerti
0: minuman
1: ya.
0: Beda kan?
1: Dan tiap minuman beda, tiap kafe beda gitu ya. Kita enggak pernah tahu. Kecuali mungkin kita tanya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin jarang
0: tapi ribet
1: yang tanya.
0: Ya. Jangan nyusahin barista deh gitu.
1: Mending udah less sugar gitu. Tapi normal juga oke gitu ya. Kayak tadi Unica juga normal sih, tapi karena memang jarang jadi normal sesekali gak apa-apa kata Unica gitu ya.
0: Oke.
1: Thank you Erna.
0: Thank
1: ya.
0: Thank you Kak Erna.
1: Lanjut lagi dari Akbar Scorpio. Ini lebih pilih normal aja deh, beli water drink.
0: Oh, oke.
1: Oh, gitu. Pengen lebih jaga kesehatan
0: iya,
1: aja
0: betul.
1: Katanya.
0: Dan bener-bener. Katanya bukannya gak mampu beli less sugar dan lain-lain, tapi jaga kesehatan. Bener sih. Kadang tuh kalau di kafe juga, kalau kayaknya sehari ini udah minum manis deh, itu kayak pingin banget beli mineral water aja gitu loh. Dan bukan karena, mungkin bukan karena mungkin lagi bokeh atau apa, enggak. Tapi emang jaga kesehatan aja gitu.
1: Aku bahkan sekarang kalau disuruh pilih water, mineral water ya, atau kopi, lebih pilih mineral water sih untuk sehari-hari ya.
0: Widih.
1: Beneran. Di satu sisi lebih efisien juga di dompet kalau mineral water ya.
0: Bener.
1: Lebih sehat.
0: Lebih
1: gitu.
0: Sehat bener.
1: Lebih
0: banyak privilege-nya gitu.
1: Lebih melegakan. Kalau makan ya kali minum kopi gitu kan.
0: Aduh, enak sih.
1: Mending
0: ya.
1: Mending air putih dulu enggak sih? Gitu. Nah, itu salah satu alasan yang mungkin lebih fleksibel ya air putih.
0: Betul.
1: Makan
0: gitu
1: apapun,
0: ya
1: gitu.
0: Kak Akbar.
1: Thank you.
0: Lanjut lagi dari Kak Timothy yang menyapa kita. Halo, selamat malam. Halo.
1: Hai, selamat malam Timothy. Kita malam, lagi Timothy. bahas topik. Kalau kamu disuruh pilih, pilih less sugar, less ice, atau yang normal aja kalau lagi beli apapun itu di kafe ya Timothy ya. Kamu mungkin pernah ke kafe atau ke warung kemanapun pesan minum gitu ya.
0: Betul.
1: Lebih prefer yang mana nih? Karena banyak juga tadi dari teman Pro 2 tuh ada yang pilih less sugar, less ice, terus ada yang normal aja mungkin. Soalnya kadang preference orang-orang beda.
0: Beda-beda, iya. Dan kayak manis menurut orang tuh beda-beda.
1: Manis menurut orang beda. Terus mungkin lagi nggak pengen ribet, oh yaudah normal aja deh. Gitu.
0: Atau kayak, lagi ah udahlah, iya benar kayak ah yaudahlah kan? Normal aja gitu, nggak apa-apa gitu. Bener, asal bener, jangan terlalu sering lah ya minum manis ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut dari Kak Iki, kalau Iki nggak muluk-muluk dan nggak neko-neko, Iki minuman normal itu aja detik katanya.
1: Oh.
0: Oh nih Kak Iki juga kirimin foto nih Des. Kayak sekarang yang lagi Iki minum itu orange juice di salah satu hotel di Kupang lagi dinner bareng my wife. Aduh.
1: Wih, romantis banget.
0: So sweet toh.
1: So sweet toh.
0: So sweet toh. Lucu banget Kak Iki, have a good dinner ya buat kamu, makan yang kenyang dan nikmat apalagi sama istri. Ihi. Thank you udah
1: keren.
0: Join.
1: Istrinya boleh ikut join juga ya.
0: Eh boleh banget, boleh.
1: Ini lagi makan apa nih? Iki dia tuh.
0: Mungkin lagi apa nih ya?
1: Ini kayak
0: siomay. Enggak ya.
1: Apa ya? Iya, ada
0: bumbu
1: saus
0: kacang.
1: Iya, bumbu
0: atau
1: kacang.
0: Atau pempek mungkin.
1: Apa tapi macam-macam sih,
0: iya,
1: di sini
0: betul,
1: ya.
0: Iya, sama orange
1: makan
0: juice
1: ya,
0: juga.
1: Dan minumnya. Oke, oke, oke.
0: Thank you, Kak Iki. Ya. Lanjut lagi ya teman Pro 2, kita ke Kak Yoyo nih katanya.
1: Kak Yoyo.
0: Yes, kalau Kak Yoyo lebih pilih less Kak Detik karena saya udah manis, jadi nggak perlu tambahan pemanis. Aduh, nanti takut diabetes sih kalau kayak gitu.
1: Udah, jangan sering liatin Kak Yoyo deh, ini terlalu manis ini. Ya.
0: Apotek tutup.
1: Apotek tutup, nggak ada obat.
0: Ya nggak ada obat deh, pokoknya Kak Yoyo.
1: Iya. Kak Yoyo ini dari daerah mana ini Kak Yoyo ya? Dari Solo ya, dari Solo Raya kayaknya ya, dari Yoyo ya. Mungkin sekalian dikasih lagu. Buat kamu teman Prodo yang pengen request lagu juga boleh ya, mumpung masih ada waktu nih sampai jam 7 karena nanti akan dilanjut Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Oke, okay, satu lagi deh ya, Tik ya.
0: Satu lagi deh.
1: Dari Mr. Johnny ini less private.
0: Less private katanya.
1: All okay. Less private, less private. Yeah, lessnya less private. Private. Boleh.
0: Ya itu juga less juga, yang penting ada lessnya lah ya.
1: Yang penting ada lessnya. Yaudah. Oke. Deh, kita lagu dulu kali ya, teman Pro 2. Nanti kita pamitnya di akhir kali ya. Sekarang karena masih aja. Ada waktu gitu. Masih ada waktu Tika. Pamitnya okay. Nanti jam 8 aja kali ya.
0: Jangan dong, itu udah ganti penyiar jam 8.
1: Yaudah, saya lersang dulu buat kamu teman Pro 2 sampai jam 7.

0: Last song from Olivia Rodrigo, lagunya Honeybee teman Broadway.
1: Yo.
0: Dan terima kasih banyak buat semua teman Broadway yang udah join Detik di hari ini ya. Happy weekend, happy long weekend buat kamu teman Broadway. Semoga weekend kamu happy terus. Dan terima kasih sudah mendengarkan Detik dari hari Senin sampai hari Jumat ini ya teman Broadway ya. Dan tadi juga yang udah join live, join WhatsApp, join YouTube juga yang kemarin, minggu-minggu kemarin lah teman Broadway.
1: Betul. Dan kita jumpa lagi besok di hari Senin, minggu depan teman Produa untuk mengawali aktivitas kamu besok Senin ya. Ntar jumpa lagi sama Detik di sore hari dari jam 3 sampai jam 4 gitu. Dan abis ini akan ada music live chat bareng Produa Jakarta ya. Ini nanti di sana ada Maisha
0: Juan.
1: Maisha Juan ya. Plus hostnya bareng Edit teman Produa. Nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sampai jam 8 nanti lanjut lagi di Jaga Malam ya pastinya.
0: Yeay.
1: Jadi thank you banget sekali lagi dan see you lagi besok Senin teman Produa. Thank you. Dan buat kamu yang melakukan aktivitas di malam hari ini, semoga lancar dan hati-hati di jalan yang lagi di jalan ya. Salam kita selagu bareng Produa di 081-327-866-966. Jadi
0: bye-bye.
1: Kita pamit teman Produa.
0: Yes, dadah teman Produa.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, atau mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak
0: Itu
1: juga.
0: Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. Gitu. Kayak
0: bener
1: oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Terus dia rumahnya di

0: story yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
0: Tahu enggak kenapa?
1: Kenapa?
0: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil, okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu. Oh, daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih,
0: ya kan?
1: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
0: ya,
1: kan.
0: Sih, ya.
1: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
0: Main HP
1: aja ya, paling
0: main
1: ya scroll-scroll.
0: HP, denger lagu ya.
1: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
0: Woi, lagu aku sendiri lah.
1: Terlalu hard selling, Mbak.
0: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
0: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya, gitu. Bener.
0: Kurang training saya.
1: Aduh.
0: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
0: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, oke. Okay.
0: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
0: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih, Kak?
1: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
0: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
1: Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas.
0: Hai. Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
1: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
0: Happy banget. Jatuh cinta banget.
1: Idi.
0: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
0: Dia genrenya kayak Japanese city pop gitu ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Wow, oke. Okay. Yeah. Alright.
0: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya agak acting seperti ini.
0: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
0: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
0: Kamu doang.
1: Nah,
0: Only you
1: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese city pop nih. Ini kan beda banget berarti kan?
0: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
0: Tapi ya itu Kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Oke.
0: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Oh, oke.
0: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah enggak mungkin enggak joget gitu
1: badannya. Benar.
0: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
1: yes,
0: sangat slow, bener, senja ya, bener, kan. Bener, bener. Dan enggak salah juga.
1: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
0: Fun party ya. Abis aja sih, party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
0: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman-teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengin bertanya teman-teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gimana tuh? Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Mm-hmm. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Mm-mm. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu. Betul. Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Oke lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: mungkin gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak
0: kasus. Kasusnya sih,
1: banyak, apalagi di
0: kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan lo.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih, gitu kan.
1: Itu, terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia dinaik terus, dinaik sampai akhirnya ya udahlah, okelah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, iya sih, bener sih, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya gitu.
1: Mungkin
0: ya,
1: kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah, di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang, lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Bener. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan. Gimana tuh, mungkin ada tipsnya gak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya, oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena
0: paham.
1: Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak, gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya, gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum deket, jadi kayak belum, gue gak kenal siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener, bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalan dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius.
0: Lo tau.
1: Iya serius. Lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Ya, kaya. Getar. Geter, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saat mereka bilang, oke okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku okay. bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Okay. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus. Gitu
0: gitu deh,
1: berasa pas ya. Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya
0: oke okay.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu okay. robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
0: Oke. Okay.
1: Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Oke. Iya iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
0: Oke. Okay.
1: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Satu kalimat pertama. Yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Oh,
1: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke, okay. Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran. Wah, itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Oke, okay. Wow.
1: Seru
0: tapi ya, pressure pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus okay. sama first tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget okay. gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Oh banget.
0: Oh iya.
2: Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren gak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
2: Gitu. Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
2: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
2: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak, dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
2: Makan sehat doang. Yeah. Cuman makan jus, minum jus. Atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
2: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis?
2: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
0: Okay.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang.
0: Oh,
2: jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain, nggak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu caranya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
2: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan
0: keren.
2: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin sampel, demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
2: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
2: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
0: Kamu bikinnya. Doang, kamu doang.
2: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Nulis lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
2: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
2: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, dark tenor sekali ya.
2: Benar.
0: Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
2: Tidak
0: lah ya.
2: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
2: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
2: Video klipnya itu juga luar biasa kalau prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer bener, ya, bener.
1: Dan
0: kakak
1: harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Iya celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti yes. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Benar, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Nah, itu. Tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda aku emang gak sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Record seperti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodu ya. Terima kasih teman Brodu udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Siap? Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Cocomelon The Movie Teman Pro 2 merilis trailer perdana pada 6 Agustus 2026 dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027. Film animasi musikal ini menjadi debut layar lebar waralaba Cocomelon, menghadirkan petualangan seorang JJ yang kehilangan boneka kesayangannya Boba di hari pertamanya masuk taman kanak-kanak. Bersama Cody, JJ, Nina, dan JJ mencari Boba hingga memasuki dunia baru yang dipimpin Princess Harmony, sosok yang melarang semua orang bernyanyi. Film garapan Catgood ini Teman Pro 2 menghadirkan 10 lagu original baru dengan jajaran pengisi suara seperti SZA, Nicholas Hoult, Ike Barinholtz, Connor Esterson, dan serta sejumlah aktor lainnya.
2: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya Teman Pro 2, YG Entertainment memastikan seluruh anggota Blackpink akan hadir dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada tanggal 8 Agustus 2026. Kepastian ini diumumkan setelah agensi berkoordinasi dengan pihak yang menaungi masing-masing anggota, sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai kemungkinan absennya beberapa personel. Sebelumnya Teman Pro 2, rumor menyebut Rose dan Lisa tidak akan hadir, namun telah dibantah oleh agensi masing-masing dan YG Entertainment. Dalam acara spesial tersebut, Blackpink akan tampil dengan formasi lengkap dan bertemu 40 penggemar beruntung sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan grup.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu sama aku lagi Rama Gamzi di Jaga Malam, teman Pro 2, yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Tapi di jam 11 kayak biasa ada jazz music sampai jam 12 yang nemenin teman Pro 2. Itu lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Aku tungguin teman Pro 2 bareng sama aku, Rama Gamzi. Let's go di Pro 2 FM Solo. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Let's go.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Yes, teman Pro 2, masih di Jaga Malam teman Pro 2 bareng sama aku, nama GMZ. Di WhatsApp udah banyak yang masuk teman Pro 2. Di sini ada Kak Dina yang mau nyapa buat penyiarnya aja. Halo buat penyiarnya. Halo, halo Kak Dina, gimana kabarnya? Dan katanya dia mau request lagu, katanya mau lagu Kahitna. Kok pasti kalau aku masuk siaran kok banyak yang suka titip lagu Kahitna nih teman Pro 2. Ini pasti kayaknya bebas aja katanya. Waduh, Kahitna apa yang bagus ya? Sering semua nih aku Kahitna, aku putar teman Pro 2. Kahitna, coba aku cari dulu ya teman Pro 2. Kahitna Tik Nadir tuh bagus juga sih. Tik Nadir aja deh, aku siapin dulu ya. Tik Nadir. Oke, lanjut lagi dari siapa ada? Halo, shalom kak penyiar. Aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Wih, dari Cijantung, Jakarta Timur nih teman Pro 2. Aku mau request lagunya Afgan, Lestari Merindu. Kirim salam buat semua pendengar radio ya. Yoi, abis ini aku siapin dulu lagunya ya kak. Kalau ada, langsung aku puterin. Oke teman Pro 2, mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget di Jaga Malam teman Pro 2 bareng sama kolam lagi MC. Dan lagunya ada Kahitna Titik Nadir.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Bom atom teman Pro 2. Di sini pasti udah paham dong waktu dulu SD, SMP, SMA pelajaran sejarah atau PPKN teman Pro 2. Biasanya kita ngebahas tentang bom atom Hiroshima Nagasaki. Nah, di hari peringatan bom atom Hiroshima Nagasaki yang diperingati tanggal 6 Agustus itu teman Pro 2, itu buat mengenang tragedi pengeboman atom Hiroshima Jepang pada tahun 45. Peringatan ini jadi momen refleksi atas besarnya penderitaan manusia akibat penggunaan senjata nuklir serta pentingnya menjaga perdamaian dunia teman Pro 2. Peristiwa ini terjadi pada masa-masa akhir Perang Dunia II ketika Amerika Serikat ngejatuhin bom bernama Little Boy di atas Hiroshima pada 6 Agustus 1945 teman Pro 2. Ledakan dahsyat ini menewaskan puluhan ribu orang seketika dan menghancurkan sebagian besar wilayah kota. Dan sementara itu teman Pro 2, korban terus bertambah akibat paparan radiasi dalam beberapa bulan berikutnya teman Pro 2. Nah, di sini 3 hari setelah pengoboman Hiroshima, bom atom kedua diberi nama Fat Man dijatuhkan pada Nagasaki 9 Agustus 1945. Dan rangkaian ini mendorong Jepang menyerah kepada Sekutu pada pertengahan Agustus 1945 dan menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan selain menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar nih teman Pro 2, ledakan bom atom juga meninggalkan dampak kesehatan jangka panjang akibat radiasi teman Pro 2. Banyak penyintas mengalami penyakit serius selama bertahun-tahun. Sementara kerusakan bangunan dan infrastruktur mencapai sekitar 70% di Hiroshima. Wah, gede banget ya teman Pro 2 efeknya. Aduh, kasihan banget teman Pro 2. Dan di hari peringatan bom atom Hiroshima ini diperingati melalui upacara mengenang para korban, doa bersama serta mengheningkan cipta pada pukul 8.15 waktu setempat teman Pro 2 sesuai waktu ledakan terjadi. Dan pemerintah kota Hiroshima juga menyampaikan deklarasi perdamaian setiap tahun sebagai seruan kepada dunia untuk menghapus senjata nuklir dan membangun perdamaian yang berkelanjutan teman Pro 2. Tapi peringatan ini gak cuma dilakukan di Jepang doang, tapi juga dilakukan berbagai organisasi, lembaga pendidikan, dan komunitas internasional. Beragam kegiatan kayak seminar, pameran diskusi sejarah, sampai kampanye pelucutan senjata nuklir diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perang nuklir teman Pro 2. Ya, kita mengenang kejadian masa lalu teman Pro 2. Semoga gak terjadi dan terulang lagi perang nuklir atau daerah malah dibom nuklir. Aduh, jangan sampai teman Pro 2. Dan semoga bumi kita, alam semesta kita aman sentosa teman Pro 2 tanpa ada peperangan teman Pro 2.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
3: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
4: Iya, Bu. Ibu.
5: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.

Yes, teman Pro 2, di WhatsApp udah ada 4 orang yang masuk, teman Pro 2. Wah, makin banyak lagi yang masuk nih. Ada dari Kak Timothy. Mas JJ, selamat malam. Wih, kok Mas JJ? Ini Game G, teman Pro 2 yang siaran, bukan Mas JJ. Bisa puterin lagu dari Mi, judulnya Inikah Cinta. Inikah Cinta, lagunya siapa ya? Coba, kalau ada aku cariin dulu ya. Inikah Cinta. Ini, oh ada. Langsung, aku puterin abis ini ya. Aku siapin dulu lagunya Inikah Cinta. Dan ada lagi dari Kak siapa di sini? Dari Kak Muanmar. Halo, dia menyapa aja sih. Say hello. Halo, halo. Boleh. Mau request lagu atau mau salam-salam juga boleh, Kak. Langsung aja gabung lagi ya. Dan ada dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, Kak. Selamat malam. Aku mau izin request lagu boleh enggak, Kak? Boleh dong. Apa sih yang enggak boleh? Pokoknya semua yang mau request lagu boleh banget aku terima di sini, teman Pro 2. Tapi lagunya kalau ada aku puterin, kalau nggak ada ya nggak bisa aku puterin dong, teman Pro 2. Ada lagi dari Kak siapa nih? Dari Kak Guntoro. Halo Kak Guntoro, request lagu Eki Kembali Bersama. Kembali Bersama, ada nggak ya? Kembali Bersama. Waduh, belum ada nih kayaknya. Wah, belum ada nih. Coba nanti aku sambil cari-cari dulu ya. Oke, teman Pro 2, lagunya yang Inikah Cinta udah aku siapin dulu. Dan juga mau gabung atau merequest lagu boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966, teman Pro 2. Kayaknya abis ini aku kasih lagunya Glenn Fredly dulu, kayaknya bagus deh. Romansa ke depan. Aku siapin dulu lagunya. Romansa ke depan. Oke. Abis lagunya Inikah Cinta ada lagunya Romansa ke depan, teman Pro 2. So keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo bareng sama aku Rama Genzi. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

Yes teman Pro 2, masuk lagi masih di 105,5 Pro 2 FM Solo. Ada dari Kak Lara Purnama Sari, katanya mau request lagu Birdie and Roses ya Kak. Let it all go, let it all go. Oh ada, nah, lagunya udah aku siapin nih. Langsung aja deh aku puterin, ada lagunya Birdie, let it all go buat Kak Lara Purnama Sari. Let's go.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Yes, teman Pro 2. Balik lagi sama aku nama Gamzi di Jaga Malam. Ada kabar yang menarik, teman Pro 2. Pemain timnas U17. Wah, ini nih yang tunggu-tunggu nih. Pemain timnas U17 belajar mapel bahasa Jawa di SMA N4 Surakarta, teman Pro 2. Nah, kok bisa sih belajar bahasa Jawa di SMA 4? Kita bahas di sini, teman Pro 2. Nah, status bagi pemain timnas Indonesia U17 tidak ngebuat 24 penggawa Garuda Muda mendapat perlakuan istimewa di SMA 4, teman Pro 2. Selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, mereka wajib menaati seluruh aturan yang berlaku selama seperti siswa lainnya. Nah, para pemain timnas U17 ini menjalani pendidikan di kelas khusus keolahragaan atau KKO selama mengikuti pemusatan latihan di kota Solo. Dan penempatan ini dilakukan agar jadwal belajar mereka dapat menyesuaikan agenda latihan tanpa mengganggu proses pembelajaran ini, teman Pro 2. Nah, guru aku nih, teman Pro 2 dulu. Ada dari wakil bidang kurikulum SMA 4, Bu Vero. Ini Veronica Dian bilang, para pemain sengaja ditempatkan di kelas KKO karena memiliki jadwal belajar yang lebih fleksibel dibandingkan kelas reguler, teman Pro 2. Nah, meski mendapat penyesuaian jadwal, Bu Vero bilang menegaskan materi pembelajaran yang diterima para pemain tetap mengacu pada kurikulum nasional. Perbedaannya hanya terletak pada pengaturan durasi pembelajaran agar tidak berbenturan dengan agenda latihan timnas, teman Pro 2. Nah, sebagai contoh, mata pelajaran di kelas reguler berlangsung selama 4 jam. Didapatkan menjadi 3 jam di kelas KKO, tapi kompetensi yang harus dicapai para siswa tetap sama, teman Pro 2. Keren juga ya, teman Pro 2. SMA 4 nih, wah, sama aku dulu, teman Pro 2. Bisa dipercaya buat sekolahnya anak-anak U17 yang lagi latihan di Solo, teman Pro 2. Di sini siapa nih, teman Pro 2 yang alumni SMA 4 juga? Boleh dong sharing-sharing, teman Pro 2.

0: kamu.
1: Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sutan Syahrir.
0: Kutamu.

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Yes, teman bro dua. Waduh, dikaget-kagetin ya aku teman bro dua. Aku kira ada apa? Waduh, kaget banget teman bro dua. Oke, teman bro dua, kita lanjut lagi masih di jaga malam teman bro dua. Ada Lionel Messi teman bro dua. Waduh, the god teman bro dua. Lionel Messi yang menunjukkan sisi kemanusiaannya lewat donasi sebesar 80 ribu euro atau sekitar 1,5 miliar untuk membantu Spanyol teman bro dua. Bantuan ini disalurkan lewat yayasan miliknya sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Donasi ini diberikan setelah wilayah Spanyol mengalami musibah menimbulkan kerusakan dan korban terdampak. Messi disebut ingin berkontribusi langsung untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan di sana teman berdua. Dana sebesar 80 ribu euro akan digunakan untuk mendukung kebutuhan darurat dan proses pemulihan bagi warga terdampak. Bantuan ini bisa jadi dari aksi sosial kerap dilakukan kapten timnas Argentina kepada berbagi kegiatan filantropi. Messi selama ini dikenal tidak hanya berprestasi di lapangan hijau, tapi juga aktif loh teman produk dalam kegiatan sosial melalui Leo Messi Foundation. Yayasan ini sering dilibatkan dalam program bantuan kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan di berbagai negara teman produk. Dan juga keputusan ini ngasih bantuan kepada Spanyol juga mendapatkan perhatian luas dari publik sepak bola internasional. Banyak pihak menilai langkah Messi menunjukkan solidaritas empati terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit teman berdua. Hubungan Messi dan Spanyol memang punya ikatan yang kuat karena ia menghabiskan sebagian besar karirnya di Barcelona. Dan selama lebih dari 2 dekade, Spanyol jadi tempat tumbuh dan mencapai banyak pencapaian besar dalam dunia sepak bola ini teman berdua. Dan langkah Lionel Messi ini dapat apresiasi dari berbagai kalangan karena bisa nunjukin kepedulian di luar lapangan pertandingan. Di tengah sorotan sebagai salah satu pesepak bola terbaik dunia, Messi kembali memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan tetap menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya teman berdua. Respect banget teman berdua buat Messi teman berdua. Kalau kalian gimana teman berdua? Pada seneng gak sama Messi? Kalau aku sih favorit aku main bolanya dari dulu teman berdua.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget waktunya kita harus geser ke Jazz Music, teman Pro 2. Dan Rama Games sih harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Sampai ketemu lagi besok di Jaga Malam, teman Pro 2, bareng sama aku Rama Games sih. Rama Games sih, pamit undur diri dan out, teman Pro 2. Dadah.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Produa, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang selalu ceria dan selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, selalu kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua dan selalu menggunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui aktivitas-aktivitas yang positif. Memulai aktivitas kita dengan kita banyak berdoa dan memanjatkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kehidupan kita ada yang namanya istilah insecure dalam Islam. Kita tahu dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, tidak semua orang atau bahkan juga semua orang merasakan sesuatu hal yang disebut di dalam pergaulan kita adalah insecure. Insecure adalah perasaan lemah, tidak percaya

Anoid. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas yang namanya media sosial, tidak lepas dengan namanya pergaulan dengan orang lain, tidak lepas dengan banyaknya perbedaan-perbedaan dengan orang lain. Kadang-kadang perasaan itu muncul dalam kehidupan kita, bergaul dengan orang lain, orang yang lebih kaya, orang yang mendapatkan jabatan yang tinggi, maupun orang-orang yang lebih sukses di depan kita. Tetapi itulah sesungguhnya kehidupan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam dan penuh dengan berbagai macam keanekaragaman yang kadang-kadang kita tidak bisa berpikir positif atas semuanya. Maka timbullah yang namanya insecure. Insecure dapat terjadi karena beberapa faktor. Inilah yang perlu kita pelajari, jangan sampai kita terhinggap oleh penyakit tersebut. Di mana di antaranya adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, memandang terlalu rendah pada diri sendiri, kecemasan sosial karena baru mengalami kegagalan dalam kehidupan, kegagalan dalam karir dan lain sebagainya, atau kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Mungkin kegagalan bercinta, kegagalan dalam membangun diri sendiri, membangun dengan orang lain, yang itu kadang-kadang memberikan cobaan bagi kita karena tidak kuat iman dan takwanya, maka dia terjerembab dalam insecure tersebut. Insecure yang didasari oleh perfeksionisme. Seseorang yang mengalami insecure akan sering merasa tidak percaya diri atau pesimistis, tidak berani keluar dari zona nyamannya, dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Inilah yang cukup berbahaya bagi kehidupan mental orang tersebut. Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai rahmah lil alamin, maka dalam Al-Quran sendiri ada beberapa hal yang harus kita cermati untuk menghindari rasa tersebut. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat, yang artinya, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini mengingatkan bahwa apa yang dilihat belum tentu baik dan yang buruk belum tentu sepenuhnya buruk. Kemudian dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi artinya, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna atau yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya sehingga tidak perlu merasa insecure. Ini adalah merupakan hal yang positif bahwa manusia itu adalah sama. Manusia itu adalah yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Ali Imran ayat 139 juga memberikan dan mengingatkan bahwa insecure adalah kepercayaan diri yang menurun akibat kegagalan dalam kehidupannya. Untuk itu, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan ini? Yang pertama adalah senantiasa kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur itu, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, dan hati menjadi sakinah. Kemudian yang kedua, berusaha untuk meningkatkan percaya diri kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi diri kita, yang semuanya itu berbeda dengan yang lain. Kita mempunyai kelebihan, kita juga mempunyai kelemahan. Setiap manusia saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak putus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersemangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat adalah mengenali dan menerima diri sendiri. Artinya kita harus tahu kondisi kita, sadar diri apakah kita punya kemampuan atau punya kelebihan, maka kita perlu introspeksi diri. Kemudian yang kelima, selalu berpikir positif, dan yang keenam adalah selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan setiap ruang dalam kehidupan kita. Insyaallah dengan hal tersebut maka akan bisa ditangani dan dalam diri kita tidak akan menimbulkan masalah-masalah serius, misalkan terjadi masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan makan, tidak tidur nyenyak hingga depresi. Insya Allah dengan resep Islam ini bisa mengatasi dan bisa kita kembali normal dan beraktivitas seperti yang kita inginkan dan kita idamkan. Dan juga hati ini menjadi tenang. Hati ini penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman Pro FM yang berbahagia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala
dan teman-teman juga mendoakan kita di sini.

0: masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bersama-sama meraih ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro2.
1: Teman Pro2, kita update informasi kamu di pagi hari ini tentunya bareng aku Sylvia Z di Info Pro2.
0: Info Pro2.
1: Kita ke informasi pertama, teman Pro2, Badan Gizi Nasional atau BGN membuka 3 jalur pengaduan khusus melalui PO Box untuk memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Seluruh laporan akan berada di bawah pengawasan langsung kepala BGN sehingga dugaan pelanggaran maupun kendala operasional bisa ditindaklanjuti lebih cepat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pegawai, mitra hingga masyarakat untuk menyampaikan laporan secara langsung. Langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Masdar juga mengatakan bahwa sistem pengaduan dirancang agar setiap laporan bisa diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat. Menurutnya, pengawasan program MBG tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal saja, tetapi juga memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
0: Info Pro2.
1: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro2, pemerintah merencanakan pembaharuan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Langkah tersebut mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta juga peningkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Kebijakan strategis ini berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah. Kepala negara mendapati materi buku pelajaran cepat rusak serta ukuran huruf cetak terlalu kecil. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resminya mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Keterangan pers tersebut disampaikan di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta pada kemarin hari. Mensesnek Prasetyo Hadi juga menjelaskan bahwa pemerintah presiden terkait perencanaan ulang buku sekolah. Pemerintah ingin mendorong budaya menulis pelajar Indonesia guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penggunaan gadget. Ia juga mengatakan bahwa pihak pemerintah sudah mendatangkan berbagai sampel buku ajar dari negara tetangga. Buku pelajaran tersebut berasal dari negara Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, hingga Vietnam untuk dipelajari. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro2, kamu bisa cek di rri.co.id.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di weekend ini? Yeay. Kalau kemarin kan aku bilangnya long weekend kan, karena ada yang Jumat udah WFA, jadi kayak berasa vibes-nya di rumah aja. Walaupun mungkin sebagian besar dari kamu ada kerjaannya, atau mungkin malah gak ada juga gitu ya. Jadi kayak berasa long weekend-nya. Tapi apapun itu, selamat weekend buat kamu semua teman Pro 2. Dan misalnya kamu hari ini gak libur gitu ya, karena mungkin termasuk golongan yang operasional, jadi mau gak mau liburnya gak kenal tanggal merah gitu ya teman Pro 2. Karena kalau tanggal merah biasanya gak libur gitu kan ya. Misalnya contohnya yang harus standby nakes lah, atau mana lagi, polisi lah dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget divisi-divisi yang harus standby gitu ya. Walaupun tanggal merah, ya gak apa-apa, semangat buat kamu semua ya, para pejuang rupiah. Pokoknya apa kabar kamu di hari ini, semoga Sabtu kamu ini menjadi Sabtu yang seru banget ya, karena ditemani sama Pro 2 FM Solo. Ada aku, Sylvia Zi, yang bakal nemenin kamu sampai nanti siang ya, jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Jadi waktu kita bakal panjang, sepanjang apa? Sepanjang jalan kenangan kali ya, kayak lagu dong ya. Oke deh teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan banyaknya lagu-lagu bagus, terus juga ada informasi-informasi pilihan, mulai dari informasi lalu lintas, cuaca, apalagi ya. Lowongan kerja dan lain-lain, pokoknya banyak banget teman Pro 2 yang bakal aku kasih tahu ke kamu gitu ya. Jadi kamu harus standby terus ya. Pokoknya jangan ganti frekuensi kamu di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan jangan ragu-ragu juga kasih tahu aku kira-kira pagi ini mau diputerin lagu apa gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan deh.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Teman Pro 2 semalam, siapa yang menyaksikan baik langsung ataupun di televisi atau dimanapun itu, Teman Pro 2 ya, di mana Singapura melawan Indonesia atau Indonesia lawan Singapura, ya sama aja lah ya Teman Pro 2. Nah, jadi sayangnya ya Indonesia harus imbang Teman Pro 2 melawan Singapura di Piala AFF 2026, dan artinya ya Indonesia mau gak mau gugur gitu kan. Pokoknya kuncinya Indonesia kalau untuk maju dia harus menang gitu kan ya, gak boleh gugur, gak boleh kalah juga gitu. Jadi timnas Indonesia tuh ya harus mau gak mau ya berpuas diri ya, mau berbagi poin lah sama Singapura dengan angka imbang 1-1 Teman Pro 2. Dan pertandingan pun berlangsung kemarin ya di Jalan Besar Stadion Singapura dengan tensi yang tinggi banget tuh sepanjang laga. Walaupun memang Indonesia tuh langsung tampil agresif ya sejak awal babak kedua ya. Terus demi memecahkan kebuntuan yang tertahan sampai dengan turun minum sebelumnya Teman Pro 2. Jadi udah pokoknya agresif banget deh gitu ya. Nah, memang sempat mencetak gol pembuka ya di menit ke-47 pertandingan dari gol Ragnar Teman Pro 2. Nah, gol dia itu meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda untuk terus menguasai jalannya pertandingan menghadapi tekanan dari sang tuan rumah Singapura. Indonesia juga beberapa kali kok mencoba untuk menambah keunggulan melalui serangan-serangan cepat ya yang dibangun dari lini tengah Teman Pro 2. Tapi apalah daya, Singapura akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-66 ya melalui penyelesaian akhir dari si Ilhan Fandi di depan gawang Indonesia. Gol itu tentunya membuat pertandingan kembali berjalan terbuka dengan kedua tim yang saling menekan hingga menit-menit terakhir Teman Pro 2. Memasuki sisa pertandingan ya, Indonesia terus berusaha mengembalikan keunggulan melalui kombinasi serangan dari berbagai sisi lapangan secara bergantian. Pokoknya sengit banget deh semalam itu ya. Tapi pertahanan disiplin Singapura bisa menggagalkan setiap peluang yang diciptakan oleh skuad Garuda sepanjang laga. Jadi kayak apa ya, dibayangi gitu ya. Jadi kayak ya udah mau diserang berbagai sisi, si Singapura nih tetap bisa gagalin peluang itu gitu loh Teman Pro 2. Laga Singapura versus Indonesia semalam tentunya juga seru banget ya, enggak cuma Indonesia yang memberikan serangan yang bertubi-tubi, tapi Singapura juga gitu loh. Terus mereka tuh terus memberikan ancaman melalui serangan balik cepat yang memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan Indonesia. Meskipun begitu Teman Pro 2, kedua tim sama-sama gagal menambah gol sampai dengan peluit panjang dibunyikan oleh wasit pertandingan. Sayang sekali, tapi ya apapun itu kita sudah berusaha sekuat maksimal gitu ya Teman Pro 2. Jadi ya it's okay lah, kita yang penting mendukung aja tim skuad Garuda Indonesia bisa berlaga di ajang berikutnya dan mendapatkan hasil yang optimal pastinya Teman Pro 2 ya. Informasi tadi tentunya sisil kutip dari rri.co.id. Jadi kalau penasaran ya dengan berita-berita yang disampaikan pagi ini, kemarin, besok dan lain sebagainya, kamu tinggal cek aja Teman Pro 2 di rri.co.id. Lanjut, aku mau menyapa Teman Pro 2 dulu nih yang udah WhatsApp ke Pro 2 FM Solo di 081-327-866-966. Ada Kak Musang di Solo Baru. Hai Kak Musang. Selamat pagi Kak, ini bunda aku lagi off duty nih Kak katanya. Jadi dia mau minta lagu yang lain. Biasanya kan Juwita tuh dari Rosa. Nah sekarang minta lagunya Rosa yang Juwita. Kakak sama aja. Cuma dibolak-balik aja, cuma dikilap-kilap aja kalau bahasa ngalamnya mah ya. Jadi minta lagunya Rosa yang Juwita, oke. Bakal aku puterin, tenang aja, ditunggu ya. Ditunggu ya Kak. Iya, sama-sama. Terus ada Kak Catur juga. Gini. Kalau gede semua artinya dia lagi teriak. Morning Kak Sisil. Iya Kak Catur gitu kan, karena kan lagi ini, lagi teriak-teriakan gitu kan ya. Happy weekend. Enggak. Yang bawahnya enggak caps lock semua. Ini jebol kah caps locknya ya? Katanya happy weekend ya, iya dirimu juga ya, pokoknya happy weekend, semoga rezeki Teman Pro 2 tuh melimpah ruah pokoknya ya, gak ada henti-hentinya. Oke deh, sambil aku mau cariin lagunya Rosa yang bukan Juwita, karena aku mau ganti bukan yang Juwita gitu, enggak. Aku langsung aja puterin buat kamu ya Teman Pro 2, ada Kak Musang yang minta lagu
Juwita. Dan bagi kamu teman Pro 2, jangan ragu-ragu kasih tahu aku. Aduh, lagu apa yang mau diputerin pagi ini ya gak apa-apa. Kasih tahu aja ya sama Sisil. Siapa tahu Sisil bisa puterin.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan tentunya habis ini aku masih bakal balik lagi karena masih banyak banget lagu-lagu yang bakal aku puterin dan juga informasi-informasi pilihan yang bakal hadir di ruang dengar kamu, teman Pro 2. So, kamu jangan kemana-mana ya, udah pantengin terus aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Habis ini kita bakal dengerin informasi untuk perakiran cuaca, terus juga informasi lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi udah ya, pantengin terus aja di sini, teman Pro 2.